Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak pastikan sayur kekal segar dan tahan lama. Berikut beberapa tips kita boleh ikuti untuk mengekalkan kesegaran sayur kita. 1. Jangan basuh sayur. Kelembapan berlebihan akan membuatkan sayur cepat busuk, lembek dan naik kulat. Hanya basuh sayur betul-betul sebelum anda ingin memasaknya. 2. Gunakan tisu atau kertas. Alas bahagian dalam bekas kedap udara dengan tisu atau surat khabar untuk menyerap lebihan air dan wang. 3. Asingkan sayur dan buah. Sesetengah buah seperti apple dan pisang mengeluarkan gas etilena yang boleh mempercepatkan proses kerosakan dan menguningkan sayur. 4. Potong jika perlu. Untuk sayur seperti kobis dan lobak, kita boleh memotongnya dan meletakkan ke dalam bekas kedap udara supaya ia sedia untuk digunakan dan menjimatkan ruang. Dan akhir sekali, pilih suhu yang betul. Pastikan suhu chiller kita tidak terlalu sejuk sehingga membekukan sayur. Untuk sayur jenis akar atau ubi seperti kentang pula, ia lebih sesuai disimpan di tempat yang gelap dan bersuhu bilik. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM.
4: Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu dak japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Assalamualaikum semua. Kami Ali Muhammad. Kali tu, kami jadi Haji Suhaili dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya. Jangan singgah radio. Madah awal tu.
2: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni. Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Rumah. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Apa beri?
4: Kau tu
1: ambil tu.
4: Kejut aku bantai kau tu.
1: Tu nanas sembak aku tu Sobri. Tompok katnya jual kau murah-murah je.
4: Kau tahu aku bah.
1: Musim kau macam tu Jat kau pula.
4: Kenapa?
1: Si di singo orang buat nanas aku. Macam tu pagayanya. Lambat lagi nak kaya rupa kayanya macam tu.
4: Kau mana kau udah-udahlah lagi nak kaya-kaya macam mana, nak kaya cepat macam mana. Aku tu sebenarnya apa dah kau dah insap gitu kau. Dah utah kawan-kau.
1: Kawan kau lah ya dah.
4: Kawan aku, kawan kau juga. Macam tu je apa kerja aja kita apa putih karih tau orang ba. Hari baru bulan baru kata orang. Apa kata kita berazam lagi ba? Aku tu sebenarnya kemudian kau aku nak bermuhasabah diri.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa apa?
1: Dah kau Sobri. Dah kau. Nun, lihat kau nun. Bapak metua kau datang. Kau tahu siapa ya? Bapak Dr. Azira. Udah kau siap kau kata. Memangnya nak ngecek gigi kau yang nak dicabut anaknya Riana. Ingat sih kau. Lekak ya nyana madah apa?
4: Lek ya.
1: Nyana madah apa dengan kau? Kau si layak untuk anaknya.
4: Kau tu kau ilek aja Lalu nak bapak mentua kau ya. Ya Allah Pak Haji. Masuk Pak Haji, Pak Haji. Masuklah kedai kami tu kecil aja tu Pak Haji.
6: Si loyal tak luak tu lah.
4: Tiada ya si japa dengan tananas apalah. apalah dah nak di kedai kami tu. Situ kita duduk situ kita. Usi tu.
6: Gigit lelah tu.
4: Nak nanya kita tu dari sini Pak Haji. Dengan cermin mata hitam kita tu bertopi tu lekaya berpeluh-peluh tu.
1: Ji, jogging ke brisk walk ke dari sini tek sebenarnya.
6: Si ku dapat nak jogging pang Sobri. Umur ke dah aku tukah. Ilik-ilik kajak berjalan. Si apat berjalan. Bertetik tau orang dah. Ibu nak direbu-rebu dilah macam orang lain. Orang lain gago nak berpes. Nak tunjuk siapa laju lagi. Aku siapa dah. Aku tu dah apat macam ni apa. Aku tu pelan-pelan je. Bak kata orang semut-semut ketut je. Biarnya semut tapi ngamuk baunya. Biar pelan tapi selamat. Bukan kita nak lawan. Yang penting sehat nak. Tak gila.
4: Betul-betul. Benar pada kita Pak Haji. Benar ya. Kami macam mana juga Pak Haji. Sungguh kami tu muda macam tu Kata orang bertenaga. Tubuh git terit macam tu. Sedar kami dah berikut laju. Kedak sidaya nak ikut pernah. Kami mun nak berekod kan gilek-gilek. Habis walk jalan slow-slow. Nak apa?
6: Pagi tu dah berekod kau. Pagi tu dek.
4: Udah dari rumah ke kedai.
6: Kau kelakar benar je bagi ya.
4: Benar.
1: Sama je upah gaya kita dua Sobri aja. Lain kali boleh kita dua sama brisk walk santai-santai tepi sungai kita ya. Nak Sobri yo. sambil ya. Enggak lo sambil ya. Sambil-sambil ya kita menghirup udara segar kampung dan mendengar bunyi kicauan burung.
4: Wah, apa tuh kan?
0: Tahu kau tuh pai. Lalu dan kan aku bunyi ya. Kau apa lagi? Nang nak mangkak aku lah ya. Kau tuh
4: apa lagi? Aku dengar apa lagi tu? Kau nak nyuruh Sobri sama dengan aku depa.
1: Oh.
4: Eh. Aku sih kesah munya mau sama dengan aku jalan-jalan musim kampung depa. Mun aku datang lah. Sebab ada orang ngibe aku kala.
1: Sobri dah.
4: Cuma masalahnya aku tu habis jak subuh disuruh ya. Nang terus najo turun senam. Sidak disuruh pun dah sik lalik agi nang gar aku macamnya. Macam ni lah. Macam ni. Okey. Dapat rasanya nak ikut jadual aku ya.
0: Okey. Kita tu pak
4: haji.
0: Tak tu pak haji rajin kita nak melayan loe buruk si Japa ya. Mun kami dah awal ngikut kita, siapa nak buka kedai kami itu? Nak kap Japa ya.
1: Macam-macam alasan kau ya Sobri.
0: Kau tu jangan nak buat malu aku kau pak. Eh, bak tahu putih tak kau behave. Depan pak haji tak kau.
4: Kita dua dah. Aku ada. Kita dua dari mari. Bukan kini tu aja aku kenal dengan tak dua.
1: Oh.
4: Dari lom tanggal pusat tak dua.
0: Japa.
4: Dah kenal benang dengan tak dua tu. Mun si karat nang si sa. Sa aja kelak tercebir-cebir, terhalir-halir, si kabir air.
1: Ya, Sobri. Bila jalan
4: kempung, kempung tak dua, di kecil dulu. lupa aku.
0: Lupa tak, Pak Haji. Sekejap. Nak apa cari tak ya?
1: Oh, apa ya?
4: Nari.
0: Apa tu?
4: Nak beri anakku nak nama dedek dengan kau. Cik kau apa nak alam kubung surat ya?
0: Tak tahu Pak Haji.
4: Macam-macam
0: waktu ini. Beri tak depan jauh kau habis.
1: Apa nak kah ya?
0: Pak Haji nak nanya lo siapa dedek ya? Anak kita ni lagi ya.
1: Oh.
0: Dedek ya.
4: Hai, aku je fikirnya tak tahu. Ya Allah, ya Allah. Dedek ialah Azira.
0: Padu
4: kerja doktor gigi ya. Sedap pergi.
1: Paduha,
0: namanya Dedek.
1: Oh, Doktor Azira.
2: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
2: Ai.
0: Kita kayu.
2: Jeraya. Rumah. Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Baik, selamat pagi dan juga assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Lin menerusi Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Baik, kita berehat seketika 9 pagi tadi. Kita ikuti utama 9 pagi. Dan seperti dijanjikan 9.30 minit pagi, kita bersama dengan seorang lagi tetamu kita berada di Konti Sarawak FM. Apapun, suka untuk saya alu-alukan bersama dengan Lin di Konti Sarawak FM ketika ini. Kita nak alukan yang berbahagia, Dato' Ambrose Cheng Loy Hee, Setiausaha Akhbar Premier Sarawak. Apa khabar, Dato'?
3: Khabar, baik.
2: Sihat, eh?
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dah breakfast dah?
3: Sudah.
2: Ha, bila dah breakfast ni?
3: Awal breakfast.
2: 10 soalan pun drast ni jawab ni. Alright. Pagi ni, Dato', agenda kita nak bercakap berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Dan selaku penasihat Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026 sendiri, kita teruskan agenda kita pagi ni, Dato'. Mungkin Dato' boleh kongsikan, ceritakan kepada pendengar dan juga penonton-penonton di Sarawak FM ketika ini mengenai Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 dan mengapa program ini mendapat sokongan daripada Kerajaan Sarawak sendiri. Silakan, Dato'.
3: Terima kasih pertamanya kepada pihak RDM yang telah memberi azam ruang untuk persiaran pada pagi ini dan berbicara khusus mengenai Premier of Sarawak Debate Challenge Trophy 2026 yang julung-julung kali saya ingat diadakan oleh pihak Azam.
2: Betul.
3: Yang mendapat sokongan daripada
2: Premier
3: Kerajaan Sarawak, khususnya daripada pejabat Premier Sarawak. Ya. Kerana ini merupakan satu platform untuk belia kita di Sarawak ini, khususnya yang menuntut di universiti, awam ataupun swasta di Sarawak, untuk berhujah secara kritis mengenai isu-isu semasa di Sarawak, khususnya mengenai program-program transformasi ekonomi yang sedang berlaku di Sarawak ini, yang melibatkan banyak pihak lah untuk mentransformasikan Sarawak kepada sebuah ekonomi yang baru, yang kuat dan mampan.
2: Okay. Baik, okey. Dan untuk pengetahuan Datuk sendiri, sebenarnya Azam sendiri sebenarnya sudah pun membawa pelajar-pelajar yang akan menyertai Piala Debat ini minggu lepas. Dan sekarang ini seperti yang kita pernah berbual dengan mereka, mereka memberitahu bahawa agak mencabar untuk kali ini kerana tajuk-tajuk yang diberikan bukan calang-calang, kerana melibatkan tajuk-tajuk berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi Sarawak sendiri, airborne juga. Ya. Dan untuk Datuk, saya nak ketahui juga Datuk, apakah keunikan pertandingan ini kalau nak dibandingkan dengan pertandingan debat-debat yang lain dekat luar sana?
3: Debat ini akan membawa usul-usul yang yang strategik untuk Sarawak, khususnya seperti yang dikatakan DJ Telin tadi, mungkin mengenai El Bonio.
2: Betul, kita tak tahu tajuk-tajuknya.
3: Okay. Jadi pelbagai isu yang strategik dalam usaha Sarawak untuk melonjakkan pembangunannya ke suatu level yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Okay. Dan itulah peluang untuk para belia kita untuk berhujah dengan fakta, berhujah dengan fakta dan dengan perspektif-perspektif yang tertentu dan boleh melontarkan idea dan berkomunikasi dengan berkesan untuk tuntunan para audiens yang akan menonton debat ini nanti. Saya ingat pada 18 hari bulan Ogos ini nanti yang di-hostkan oleh pihak UiTM.
2: Itu kemuncaknya ya, Datuk. 18 hari bulan. Dan kita dah tahu juga, Datuk, siapakah yang layak menyertai dan apakah yang boleh dijangkakan kepada para peserta nanti?
3: Saya difahamkan setakat ini 16 pasukan daripada universiti awam dan swasta di Sarawak telah mendaftar untuk menyertai pertandingan ini nanti. Dan pihak universiti awam dan swasta di Sarawak lah, seperti UNIMAS, Swinburne, ICATS, Curtin, UTS, okay, dan
2: Universiti Awam dan FBS
3: dan swasta di Sarawak.
2: Baik, agak menarik. Selepas ini insyaAllah kita akan banyak lagi kupasan-kupasan kita berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Dan kita bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Dato' Ambrose Cheng Loy Hee, Setiausaha Akhbar Premier Sarawak. Tapi sebelum itu, kita nak layan dulu dengan Mawat Dayang Bintang.
3: Oh, yeah.
2: Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gang pagi kita.

0: Ya, Mawar dengan Dayang Bintang menghiburkan kita 9.40 minit pagi waktu itu. Masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita di Konti Sarawak FM. Kita bercakap berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Dan kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Ambrose Cheng Logi, Setiausaha Akhbar Premier Sarawak dan juga penasihat Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Baik Dato', kalau tadi kita sempat bercakap berkenaan dengan jumlah peserta yang akan menyertai dengan tajuk-tajuknya dan sebagainya. Dan kita tahu juga Datuk, sebenarnya bagaimana sebenarnya program ini kita lihat boleh menyumbang kepada pembangunan Sarawak sendiri. Dari sudut mana itu, Tok?
1: Seorang sarjana, saya ingat seorang sarjana Islam pernah mengatakan, kalau nak melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah kepada wajah-wajah belia, para belianya
0: Hari ini.
1: Dan titik tolak daripada situlah Sarawak harus melabur dalam pembangunan belianya pada hari ini. Mereka ini akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Dan pembangunan Sarawak bukan hanya tertumpu pada pembangunan fizikal. Kita tengok pada hari ini, di Kuching ini, kita boleh melihat
0: pesatnya
1: pembangunan fizikalnya, infrastruktur yang yang sedang berjalan dengan begitu pesat. Kita lihat saja pembangunan ART-nya, laluan ART sedang dibina dengan sekarang di Kuching, di Bandaraya Kuching. Dan juga begitu banyak jembatan.
0: Betul.
1: Saya ingat 21 ataupun 22 buah jembatan yang sudah dibina dan sedang dibina untuk mempertingkatkan keterhubungan di seluruh Sarawak. Dan seiring dengan itu, Sarawak juga harus melabur dalam pembangunan belianya. Belia yang boleh berfikiran secara kritis, boleh melontarkan idea dengan bernas, dan boleh berfikir dengan fakta-fakta, bukan cakap ataupun ngomong kosong saja. Khususnya mengenai perkara-perkara yang begitu penting untuk pembangunan masa depan Sarawak. Itulah yang harus menjadi tumpuan untuk membangunkan minda, keupayaan minda belia kita di Sarawak ini, khususnya yang pertama, utamanya yang mereka yang menuntut di universiti. Selain daripada menimba ilmu, mereka juga harus memperkuatkan, mempertingkatkan keupayaan minda untuk berfikir, melihat kepada masa depan Sarawak. Nah, itulah pejabat Premier Sarawak ingin membawa program ini. Dulu saya ingat ada RTM yang menganjurkan debat. Saya ingat,
0: debat Piala Ketua Menteri ketika itu.
1: Ketika itu. Dan sekarang kita ingin menghidupkan kembali program korban seperti ini, untuk melatih belia kita. Kepimpinan belia kita perlu. Tidak semua orang dilahirkan dengan bakat kepimpinan, tapi boleh dilatih, boleh dilatih supaya menjadi pemimpin untuk masa hadapan.
0: Baik, saya suka bila Datuk mengatakan untuk melihat sesebuah negara itu, kita lihat kepada siapa pemimpinnya. Kita melihat, melabur untuk belia hari ini untuk memimpin generasi yang akan datang. Cantik. Baik, Datuk, mungkin Datuk nak ada sesuatu ataupun pesanan kepada mahasiswa dan juga orang ramai, terutamanya mahasiswa yang akan bertanding pada 18 hari bulan nanti. Saya yakin mungkin ada mereka yang sedang menonton dan juga mendengar kita ketika ini. Saya kan, Tok?
1: Yalah. Mungkin saya pasti pihak universiti sudah memilih tim-tim yang akan nanti untuk masuk dalam pertandingan. Dan mungkin sedang berlatih.
0: Betul.
1: Bagaimana akan menghadapi pertandingan ini nanti. Dan dengan topik-topik yang akan dibincangkan. Saya ingat bukan mudah.
0: Betul.
1: So, biasanya ini pertandingan ala parlimen, debat ala parlimen. Ada pihak yang di pihak kerajaan, ada pihak di pihak pembangkang.
0: Pembangkang nantinya, betul.
1: Ketengahkan topik-topik, isu-isu untuk dibincangkan secara ilmiah, secara ilmiah. Dengan saya ingat dengan masa yang agak singkat lah, di situlah lah satu cabaran untuk untuk melahirkan pemikiran ataupun hujah dalam masa yang begitu singkat.
0: Betul.
1: Sebab dalam parlimen mungkin tidak begitu banyak masa. Itulah cabarannya untuk lontarkan idea dengan masa yang singkat yang diberi. Okay. Dan itulah cabarannya. Dan cabaran yang kedua ialah topik-topik yang hebat. Seperti sebab sekarang ada polemik yang mengatakan kalau kita tengok kerajaan Sarawak ingin membangunkan sebuah contohnya membangunkan sebuah lapangan terbang baru. Okay. Mengapa perlu lapangan terbang baru? Sedangkan sekarang sudah ada sedia ada cukup. Tapi kalau kita melihat kepada masa hadapan, mungkin tidak cukup. 10 tahun, 15 tahun ke masa hadapan, mungkin
0: menampung kapasitinya.
1: Menampung kapasitinya nanti, dan apatah lagi dengan adanya Air Borneo, mungkin dengan tambang yang agak menarik. Siapa tahu satu hari nanti mungkin Sarawak ataupun Kuching International Airport, lapangan terbang antarabangsa Kuching, boleh menjadi sebuah satu lagi hub penerbangan di rantau ini. Macam dia di Dubai lah. Siapa tahu dulu negara Arab yang berpasir sekarang menjadi sebuah hub penerbangan yang begitu gah.
0: Betul.
1: Di seantero dunia. Kalau pergi ke Eropa memang singgah di Dubai.
0: Betul.
1: Pergi mana-mana singgah Dubai. Itulah harapan kita lah.
0: Betul.
1: Untuk Sarawak. Dan nanti mungkin boleh diperhalusi oleh para peserta nanti. Sama ada pros and cons-nya. Usul yang menyokong, usul yang membangkang, dan akan membawa satu perspektif untuk membina pemikiran. Okay? Supaya
0: matlamat
1: itu dapat dicapai. Okay?
0: Baik. Dan saya yakin juga sebenarnya Datuk, inilah sebenarnya yang dicari-cari oleh Premier sendiri, untuk melihat bagaimana belia mampu menyumbang idea untuk pembangunan Sarawak sendiri. Mungkin kata-kata terakhir daripada Datuk sendiri selaku penasihat Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026 untuk ahli-ahli yang bertugas, Azam secara khususnya, silakan Datuk.
1: Ya, terima kasih kepada pihak Azam yang telah bertungkus lumus lah untuk membuat persediaan untuk sehingga ke tempai ke D-Day-nya nanti 18-16 Ogos. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada sokongan daripada pihak universiti lah, yang telah mendaftarkan tim masing-masing lah untuk bertanding pada 18 bulan nanti. Dan kita mengucapkan terima kasih dan semoga sukses lah kepada tim-tim nanti. Tapi kalau tidak sukses, nanti mungkin boleh cuba lain-lain kali lah.
0: Baik, mungkin Azam boleh take note, mungkin ada lagi selepas itu untuk Piala Premier yang 2027-2028 contoh. Baik, apapun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Datuk atas kehadiran berkongsi bersama kami di Konti Sarawak FM ketika ini, bercakap berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Dan insyaAllah mungkin ada ruang dan waktu kita akan bersama lagi Datuk.
1: Dan kasih.
0: Ya, sama-sama kembali. Dan seketika kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Ambrose Cheng Loy Hee, Setiausaha Akhbar Premier Sarawak dan juga penasihat Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Jadi saya pun si sabar nak nunggu 18 hari bulan kelak, siapakah yang akan menjulang sebagai Johan sebanyak 18. Ya betul ya, 18 IPTA-IPTS akan berentap. Bagaimana mereka mengeluarkan idea kritis mereka untuk pembangunan Sarawak yang bakal kita tangga kelak. Jadi 10 pagi kelak kita akan ikuti berita, dan macam biasa rakan saya Azaz akan menemani kita menerusi ekspresi mewarnai hari anda. Terima kasih sekali lagi, Tok.
1: Terima kasih.
0: Alright. Ya. Yeah.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Red Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

0: adalah sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang menghampiri 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM untuk hari itu Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Azaz Azmi bersama anda di Strive FM. InsyaAllah saya akan bersama anda hingga pada pukul 2 petang gelak. Dan seperti biasa kita nak bersama rakan di Sri Aman FM, Iza, dan juga tetamunya. Assalamualaikum Iza.
1: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, nampaknya Iza pun senangga live penstriman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM tu. Iza si keseorangan, ada tetamu sama kita. Boleh kita perkenalkan siapa tetamu kita tu Iza?
1: Okey, tetamu kita di konti hari tu Azaz adalah Encik Jonical Jack Show dari PKB Sri Aman.
2: Betul. Dari Pejabat Kesihatan bahagian Sri Aman.
0: Apa khabar Encik Jonical?
2: Oh, sihat.
0: Sihat ya.
2: DJ Alas.
0: Ya. Hari itu kita akan memperkatakan tentang satu topik berkaitan dengan rabies, betul kan Encik Jonical dan juga Iza?
1: Betul Azaz. Kita akan kongsikan berkenaan dengan rabies, cegah sebelum terlambat. Akan apa Encik Jonical akan kongsikan kita kepada kita, pendengar kita pada pagi itu, berkenaan dengan rabies itulah.
0: Ya, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita sebentar lagi Iza. Sebelumnya saya nak bertanyalah tentang keadaan cuaca di Sri Aman Iza.
1: Okey, cuaca di Sri Aman Azaz berjerebu Azaz. Pagi, petang, siang, malam berjerebu berapa hari tu. Dan hari Maret nak Azaz. Panasnya lain macam, sikit rasa menggigit rasa panasnya. Memang nak ialah tadi nampak kata orang tadi jerebunya, apa kata orang tadi kepanasannya terasa juga lah. Mungkin di Kuching macam ni Azaz?
0: Sama juga lah Iza. Berjerebu kita di Kuching tu kau. Dan kalau kita rujuk ya, info indeks pencemaran udara IPU, berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, Stesen Pemantauan, yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah IPD Serian 176, Kuching 160, Semarahan 158, Sibu 156 dan juga Sri Aman 156. Juga tidak sihat di Sarike 155, Mukah 154, Bintulu 145 dan juga Sama Laju 120. Manakala empat stesen lain mencatatkan bacaan sederhana iaitu Miri 95, ILP Miri 91, Limbang 81 dan juga Kapit 73. Ya, keadaan indeks pencemaran udara. Jadi harapan kita lah kepada orang ramai tu, kurangkanlah aktiviti di luar buat sementara waktu, aktiviti fizikal kita, dan banyakkanlah rumah dapah, terutamanya anak-anak kita tu Iza ya, dan juga Encik Jonical. Kalau yang bersekolah ya, bekal air
1: kita
0: suam, bekal air suam banyak-banyak sedikit. Dan kita pun percaya ada sekolah yang sudah pun membenarkan anak-anak menggunakan pakaian yang bersesuaian.
1: Betul. Okay. T-shirt,
0: Sebelum kita bersama dengan tetamu, jom kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang akan disiarkan dari Sri Aman FM. Iza, silakan.
1: Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu ini Azaz.

0: Okey, asal asal ya. Tadi lagu kita.
1: Cinta tersimpul rapi. Tersimpul rapi juga hari itu. Kita nak memperkatakan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Bersama dengan penolong pegawai kesihatan Persekutuan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit CDB PKB Sri Aman, iaitu Encik John Nicol, Jack Shaw yang bersama kita. Namanya kacak tu, Iza.
0: Unik
1: John Nicol. Okey, kita teruskan dengan temu bual kita berkaitan tentang pencegahan rabies sebelum terlambat. Dan kita sudah maklumlah Encik John Nicol, kalau di Sarawak tu penyakit rabies tu memang bukan asing bagi kita lah, Encik John Nicol.
2: Ya, betul DJ Azaz. Seperti yang kita sedia maklum, penyakit rabies tu bukan macam mana dah, bukan penyakit yang lama lah. Bukan penyakit yang baru di Sarawak tu. Dah lama dah bertapak di Sarawak tu. So bila kita sebut pasal rabies, rabies is anjing gila. Anjing gila is rabies. Tapi sebenarnya benar tu boleh dicegah DJ. awareness ya sebenarnya yang paling penting. Okey, sebelum kami explain lebih lanjut, just kami nak madah apa sebenarnya penyakit rabies tu. Okey, penyakit rabies tu adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan Lysa virus dari haiwan yang dijangkiti rabies lah. So nya haiwan tu nya bukan semua haiwan, nya mamalia especially yang domestik pun memang macam anjing, pusak, macam babi, macam biarlah. So rabies penyakit-penyakit macam mana akan serang saraf manusia dan haiwan. So sekiranya gejala yang dah muncul, penyakitnya memang boleh mak maut lah. So namun begitu, rabies tu sebenarnya boleh dicegah mun individu yang kena gigit ya, yang mendapatkan rawatan, yang dapatkan vaksin dengan lebih cepat lah.
1: Tempoh untuk kalau seeloknya selepas digigit anjing yang kita si tahu situasi anjing berkenaan, terus pergi ke pusat kesihatan, betul kan Encik John Nicol?
2: Ya, betul. Pergi dengan kita dapatkan rawatan ke fasiliti kesihatan yang terdekat dengan serta-merta lah. Tapi sebelum kita pergi, memang kita diwajibkan sebenarnya untuk mencuci luka ya selama 15 minit di atas air yang mengalir. 15 minit. Arum pulaknya mun macam ni badai DJ mun lagu berkikis dulu betis ya, kita dah 3 kali pusing-pusing non-stop baru kita berhenti cucinya macam ya.
1: Tapi kita nak tanya Encik John Nicol lah, cara yang sebetulnya untuk mencuci luka selepas dah digigit. Kadang-kadang ada luka yang kecil, ada luka yang terlalu dalam, macam ni kita nak mencuci ni Encik John Nicol?
2: The best is DJ, kita cuci di atas air bersih lah, treated water, di atas air treated water yang mengalir, maksudnya di atas air pipe lah. Selama 15 minit. Tidak di macam ni mana, tidak di sarankan kita untuk engkah ointment ke minyak gamat ke, kata orang tua nak luka sikit minyak gamat, lebam sikit minyak gamat, macam disarankan lah sebenarnya. Kita the best is pakai air je, sebab bila dah cuci pakai air, kita terus sembaknya ke klinik ataupun hospital yang terdekat. Disia bila sidak medical team, sidak doktor, sidak MA, sidak anda senang anda dah macam ni langgar keadaan luka ya, baunya akan meri rawatan yang sewajarlah.
1: Bukannya apa Encik John Nicol, kadang-kadang mun zaman kita kecil-kecil dulu nak, bukan setakat gigitan anjing ataupun pusak je tu, kadang-kadang muta terluka nak mun cara-cara orang tua nak engkau sebut kopi lah apalah nak, kan susah lepas yang mun nak rawatan.
2: Betul lah.
0: Ya,
2: kira macam ni ada, kita silah dah ada mitos, tapi kita sih tahu macam ni orang tua dulu mari mungkin ada cara jampun nak. Tapi macam pintu kita dah advance teknologi, kita dah ada ubat yang lebih elok, lebih baik lah. Biasa macam bila kita luka guguk ke apa, memang kita akan diberi ATT lah, ATT tetanus the very firstnya.
1: Saya nak tanya Encik John Nicol tu, seandainya kita nak merawat sebelum pergi ke pusat kesihatan tu nak, seandainya ahli keluarga kita lah kena gigit dan sebagainya, tempat yang luka ya, bolehkah kita sentuh bahagian luka berkenaan tu Encik John Nicol?
2: Sebolehnya jangan sentuh dengan tangan yang terbuka, I mean dengan bare hand, jangan.
1: Okey.
2: Tidak disuruhlah sebab kita asyik tahu tangan kita ya nak, wai mak kita dah cuci bersih pakai sabun pencuci paindah nak. So kita asyik tahu masih ada bakteria kuman di sialah, kita sentuhnya akan ada jangkitan secara langsung daripada tangan kita yang kotor ya. Luka ya tadi ya sebenarnya yang biasa aja sebenarnya, bila dah disentuh dengan tangan yang behen kita ya, tiba-tiba jadi jangkitan lagi. Makin teruk jadinya, kita sibuk jadi kamera.
1: Sama-sama kita peringat lah. Okay, teruskan Encik Jonikal.
2: So macam di Sri Aman tu, based on statistik lah, kita boleh nangga sehingga ke hari tu lah, I mean sehingga ke mari, which is mun kita di kesihatan, kita akan nunggah minggu epid. Minggu ke-31 kita mencatatkan sebanyak 341 gigitan yang dilaporkan.
1: Ui, banyak dua ah?
2: Betul, 340.
1: Sepanjang tahun tu ke ataupun macam ni Encik Jonikal?
2: Sehingga hari Ahad, semalam.
1: Untuk tahun 2026?
2: Betul, 2026-nya menunjukkan penurunan sikit lah berbanding tahun lepas, which is lebih kurang dalam 400 lebih camera sehingga bulan Ogos 2025. And then daripada jumlah 431 tu, yang mengejutkan kita adalah 75% adalah pusak.
1: Pusak?
2: Betul, pusak ya.
0: Pandi takut saya dengar bila Encik Jenny kemada pusak. Tentang rumah saya banyak pusak.
1: Tapi pun pusak ya Iza. Dalam rumah aja saya pernah bergaul dengan binatang lain. Okey rasanya nak.
0: Tapi pusat di rumah saya Azaz nya ya tadi lebih mesra gila. Habis segala apa rumah orang diperginya keluar ngelayo kata.
1: Pusat jantan ya nah.
0: Jantan betina.
1: Jantan betina. Okey.
2: Ya the best is pusat ya, kita ambil vaksin lah untuk pusat ya, untuk mencegah lah. Sebab kita kadang-kadang situ walaupun kita ada pusat kita bersih nak DJ macam kita ada beri mandi apa itu. Kita akan di rumah macam yang Rayo kata DJ Azaz setiap pusat jantan dia nak.
0: Cari bini, nama bini.
2: Nama bininya berjalan dari situ. Nya indirectly-nya, bukan indirectly, memang directly-nya akan bertemu dengan stray cat. Stray cat yang kita asyik tahu statusnya macam ni. Nya akan menjangkiti pusat kita. Yang kita risau sebenarnya DJ.
0: Okey, apa nama tadi? Tanda-tanda rabies ialah mungkin boleh dikongsikan mun rabies tadi kena kepada manusia.
2: Okey, untuk rabies yang tanda-tanda rabies yang pada manusia tu, pada peringkat awal orang nak kena rabies ya akan mengalami demam, biasalah demam, sakit kepala dan badan si sehat. Apabilanya makin serius nak, ia akan mengalami kesukaran untuk menelan. Ia siapa nak menelan, siapa nak minum air. Entuk yang paling kita takut, hydrophobia.
1: Hydrophobia.
2: Maksudnya hydrophobia. Hydro is air, phobia is takut. Ia takut kepada air. Dan paling last kali kekeliruan, sawan, lumpuh, koma dan finally ia boleh menyebabkan maut. Ya tanda tanda rabies pada manusia DJ.
1: Pada manusia.
2: Pada anjing haiwannya ada dua jenis. Nya sikit yang furious, kita dengar furious symptom. Yang kedua adalah yang dumb symptom. Furious tu kita tahu lah yangnya agresif, menyala, gigit sia situ, makan benda yang batu, makan kayu macam ya. Untuk dumb symptom tu nya macam kita nunggahnya macam asuk bodoh macam ya. Dia macam bongok, dia sibuk makan, nampak lesu, air liurnya keluar macam meleleh betul. Nya okeylah memang sifat asuk tu nya air liurnya meleleh. Tapi bila asuk rabies tu menyapa meleleh is 2-3 times lebih banyak. Macamnya minum air-air yang terkeluar terus dari mulut macam ialah.
1: Adakah haiwan yang dijangkiti rabies tu Encik Jonikal simptomnya sama seperti manusia yang takut pada air?
2: Untuk haiwan yang dijangkiti rabies tu nya sik macam manusia. Nya sebab based on yang kita sebelum tu nak yang daripada kajian sebelum tu saya dah nyamada takut dengan air apa semua, cumanya si mau makan, si mau minum macam ya.
1: Okey.
2: Bila dah dia menjangkiti manusia, alunya manusia yang pandai takut yang air. Macam ni jadi.
0: Okey.
1: Dan kena binatang pun sih pandai padangan kita Zao.
2: Betul.
0: Oh, memacar kita manusia pandai lah teh. Azana si mau saya mandi. Saya takut mandi sebab sejuk.
1: Okey, kita akan berehat seketika Izzah dan juga Encik Jenikal. Okay. Kita kumpul-kumpullah bahan yang kita lagi. InsyaAllah kita akan ajur lagi soalan berkaitan tentang macam mana kita nak mencegah rabies sebelum terlambat. Kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Israel. Ini dia Faris Adnan dengan lagunya Aduh Geli Mama.

0: Itu dia lagu daripada Faris Adnan dengan lagunya Aduh Geli Mama. Kembali bersama dengan Iza dan juga Encik Jonical memperkatakan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Jom kita kembali semula dengan persoalan dan juga mungkin apa yang tersurat, tersirat dan segalanya. Silakan.
1: Okey, kadang-kadang nak Azaz, kita tengah tu nak kita akan langgar asuk ataupun pusak kena langgar di jalan nak. Kadang-kadang ada insan yang berhati mulia atau nak mengalih bangkai binatang yang tadi. Kena beringat juga lah, perlu berhati-hati kita sih tahu sama ada yang binatang yang tadi ada penyakit rabies ke apa macam mari. Kami Azaz lah, tengah kami nak pulang kerja atau perkongsian bersama lah juga lah. Kami nangga anak asu di tengah jalan tak kan. Maknya tadi maknya tadi nak ianya lah kan tengah-tengah jalan ya. Kami tadi nak ngalih tapi kami fikir balik takut ke ada rabies. Ya dah tadi lah macam kita kadang-kadang kita kita nak nolong tapi dalam masa sama kita takut juga kelak macam si ada perlindungan pasuma nak kita alih pasuma kan takut berjangkit pasuma yang macam ada sikit kes di Belaga kata.
2: Ya betul.
1: Jonical tadi mungkin Encik Jonical boleh kongsi sedikit.
2: Untuk macam yang DJ Aizah Wadah tadi sebenarnya kita rasa kesian lah dengan papi tadi lah DJ.
1: Papi
2: betul. Boleh tapi jangan direct contact dengan haiwan dia. Kita balut tangan pakai plastik pada masa yang sama make sure saya dah luka lah di tangan di mana-mana body parts yang boleh menyebabkan direct contact dengan haiwan yang mati ya. Yalah kesian juga dengan asuk tengah jalan lah. And then untuk balik kepada kes yang di Belaga last year, kes tu kes positif human rabies.
0: Kena ceritanya apa ceritanya Encik Jonical?
2: Macam tu haiwan yang menjangkiti bukan asu tapi pusak. And then yang macam mana dah paling kita asyik sangka isnya bukan dicakar, bukan digigit, bukan dijilat oleh pusak ya. Nya kisah macam tu, dia pusaknya mati. And then dia cuba untuk mengubur lah, menanam pusaknya tu. And then dia angkat pusaknya dengan bare handnya, dengan tangan terbuka, si maki alat perlindungan, si ada glove, si ada plastik nak. Dia ngubur. And dia si perasan di tangannya ada luka. Tangan patient tadi. Jadi direct contact lah. Nya pun si tahu yang pusatnya tu adalah rabies. Bila ada jangkitnya pun, and then orangnya ninggal lah. Tapi yang warga negara Indonesia.
0: Jadi terkejut yang dengar tek kanannya tek bukan digigit, bukan dijilat dan juga bukan dicakar. Hanya cuma mengalihkan bangkai binatang yang tadi, tangannya terluka, mungkin tangannya terkena dengan darah binatangnya.
2: Betul, pada masa yang sama tangannya pun terluka lah, ada open wound kan tangannya.
0: Jadi seeloknya kita gunalah sarung tangan dan sebagainya kan Encik Jonical.
2: Betul, sarung tangan. Guna apa-apa alas lah yang mun saya dah sarung tangan, kata orang apa yang ada plastik kah, lepas dia tu cuci tangan lah.
0: Dan saya pun nak bertanya jugalah kepada Encik Jonical, alalang cerita pasal bangkai binatang yang dijangkiti tu nak, adakah cerita nak dikuburkan cara yang biasa ataupun memang kita guna sarung tangan tapi cara penguburannya adakah seperti biasa untuk Encik Jonical? Takut dia mengaibat kan?
2: Ya betul. Untuk yang biasanya untuk kita yang di kesihatan, kita akan dapat satu macam daripada pihak daripada veteriner, pihak daripada IBET akan pola persimpulan based on case yang dinotifikasikan kepada kita. Contohnya lah, bila berlaku satu case unprovoked bite di pasar Sri Aman. Asuknya kita si provoknya yang gigit kita. Si tak veterin akan turun untuk tangkap asuk ya, and then datnya akan PTD, maksudnya put to death lah. Hanya akan bunuh asuk ya, and then sampel otak akan diambil. Dan segala urusan pengebumian akan dilakukan oleh si tak veterin dan si tak konsel lah. Macam yang untuk lebih selamat lah.
0: Dan kita pun percaya apabila dah tahap kita dijangkiti Encik Jonical, memang sukar untuk dirawati, betul lah?
2: Betul. Bila, sebab bila kita terlambat dapat rawatan, so the end of the story is maut lah. Jadi bunyinya, tapi that's the reality lah.
0: Memang sukar lah untuk kita setakat tu lah, untuk vaksin dan sebagainya belum ada lagi kan.
2: Betul. Vaksin ada, ubat yang saya ada DJ. Yang specialnya kita di Sarawak tu, di Sarawak saja kita ada menyediakan vaksinasi untuk kes gigitan haiwan. Dan vaksinasi ini kita panggil PEP lah. Post Exposure Prophylaxis namanya, which is jenis antibiotik, dan akan diberikan secara tingkat 3 kali. Dia akan 3 dos. Dia akan diberi pada masa gigitan, day 0, pasia day 3 dan day 7. And perlu habiskanlah.
0: Kita pun sering mendengar lah, kadang-kadang kita pun sering membuat hebahan di RTM tu Encik Jonical. Kadang-kadang ada satu kawasan yang ada membuat apa tu, suntikan, bawa haiwan masing-masing ke tempat suntikan untuk menerima suntikan dan sebagainya. Dan salah satu undang-undangnya adalah binatangnya mesti boleh mengandung kan.
2: Betul, mesti boleh mengandung.
0: Tapi macam ni lah, binatang yang mengandung tu memang dibiajak lah Encik Jonical.
2: Untuk binatang yang mengandung, biasa untuk beta, macam anjing yang mengandung dan anjing yang di bawah 3 ke 6 bulan, kita akan tandas dulu. Tunggunya dah cukup umur. Untuk anjing yang kurang, haiwan yang kurang umur lah, kita akan tunggunya 6 bulan dan ke atas, baru kita akan beri suntikan lah vaksin. Dan untuk yang mengandung, kita tunggunya beranak dulu lah. Tunggunya habis beranak baru kita bawa ke yalah pusat vaksinasi. Sebab macam kami nangga di Seri Aman tu, jabatan veterinernya aktif untuk membuat vaksinasi. Dan yang akan dari rumah ke rumah, macam program kini tu berumah ke rumah. Kadang-kadang untuk sikit kawasan perumahan, dan yang akan pergi sikit dewan dan panggil semua orang untuk vaksin lah. Vaksin anjing, and it's free. Benda yang
0: percuma,
2: free, tak perlu bayar. Betul.
0: Tadi Encik Jonical ada madalah tunggu binatang yang mengandung terlebih dahulu, dan seandainya anjing berkenaan selepas mengandungnya didapati dijangkiti virus rabies, macam ni tentang anak-anaknya tu, adakah terus dibuat kajian juga ataupun dinilai juga
1: selepas beranak? Dijazas ya. Bukan mengandung asas, itu sebab beranak.
0: Ya latih bahasa sepasang tun tena.
2: Artinya untuk ya, kita akan serahkan kepada pihak veteriner ataupun kaunsel lah. Dan yang akan ambil untuk pemerhatian dulu, ataupun mungkin terus di putu death tadi.
0: Memangnya akan berjangkit ya Encik Jonical kepada anaknya?
2: Nya bolehnya macam ni, ada DJ-nya boleh berjangkit dan boleh tidak berjangkit, kebarang kaliannya ada di sia. Tapi the best is precaution kita, just andai kata macam kata DJ tadi, maknya lepas beranak nak, and then maknya positif rabies, the best is to serahkan anak-anaknya kepada pihak berkuasa yang sepatutnya lah untuk tindakan selanjutnya.
0: Faham-faham. Kita sudah maklumlah apa yang perlu dilakukan, kerana itu merupakan persiapan sebelum berlakunya sesuatu lah kepada pemiliknya lah, Encik Jonical kan.
2: Betul, yeah. Kita ambil precaution awal.
0: Precaution, ya. Okay, Izzah.
1: Okay, pencegahan yang boleh dilakukan untuk kata apa tadi, rabies boleh dicegah si, ataupun macam ni kita nak mencegah daripada menular.
2: Ya, rabies tu boleh dicegah lah. Sebenarnya rabies tu je lebih pada public awareness, kesedaran pihak awam sebenarnya. Macam kita belah asuk ya, kita janganlah biarkan asuk ya macam kata, macam ni kata orang, berjalan saya situ, just biarnya dalam compound kita aja macam ya. And then untuk ini lebih lebih pada budak-budak lah, macam kita as a parent lah, jaga budak, jaga tangga stray cat, stray dog. Kita memanglah comel, comelnya pusat tu, comelnya anak asuh tu, alurnya nak angkat, alurnya nak tarik telinga, tarik ekor. Nya sambal bukannya memang kan macam mana trigger untuk kita, mungkin kita ditarik telinga pun kita manas lah. Sama juga dengan ada asuh, ada pusat ya. So Mohon boleh elakkan semua perkara yang boleh trigger haiwan tu lah.
0: Okey Iza, kita masih lagi bersama dengan tetamu selepas ini kan, hinggalah pada pukul 11 pagi ataupun
1: ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah
1: ya. Kita nak berhibur lagi kan?
0: Kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman. Tapi apapun, kita nak menyapa seorang rakan Facebook terlebih dahulu. Kita bagi ruang sedikit tu Iza. Kalau di Sri FM tu kita ada Nora dengan Nora tu. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada Azaz dan juga Iza. Sahabat bertugas, salamnya untuk semua dan cuaca di Kampung Sandong panas pada sebelah pagi tu. Ya, satu yang sempat kita kongsikan lah ya. Dan dari Iza di Facebook Sri FM, Sri Aman FM, silakan.
1: Okey, daripada Roy Kuang, selamat pagi hari Isnin. DJ katanya selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar. Sambil kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ katanya. Terima kasih.
0: Ada banyak ucapan tapi rasanya si sempat kita nak bacakan kerana kita ada bahan yang cukup menarik. Selepas ni kita akan bersama lagi dengan Encik Jonikal berkaitan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM, silakan.
1: Okay.

0: Mercury.
1: Satu tahun cinta.
0: Setahun lah bercinta ya. Semoga sampai ke Umadah, ke pelamin lah Umadah. Jodoh berkekalan. Dan apapun kita nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang berada di, anda yang berada di Pekan Sebuyau. Kerana waktu tu ada program yang berlangsung di sana, program Meet and Greet di Pekan Sebuyau. Rakan-rakan kita Corina Jul, Dayus, Nana, ramai lagi, Dak Yanti, semua berada di sini. Kita ada banyak program akibatkan Jalur Gemilang. Ada pertandingan Molah Patik, Nasi Goreng Kombi. Lepas ya, rakaman sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya di Pekan Sebuyau ya. Jadi kepada orang yang berada di sini, ramai-ramai jumpa DJ-DJ Sarawak FM untuk Meet and Greet ya di Pekan Sebuyau pada hari itu, yang bermula pada pukul 10 pagi tadi, tengah berlangsung pada waktu itu. Okey, kembali dengan program kita tu. Kita berbakikan lebih kurang 7 minit lagi tu. Silakan Niza.
1: Okey, mungkin ada penambahan lagi daripada Encik Jonika berkenaan dengan topik kita pagi tu.
2: Tok, nasihat kepada masyarakat lah, yang kepada pendengar-pendengar di luar ya. So untuk public lah, elakkan daripada menyentuh haiwan yang kita asyik kenal. Awasi anak-anak ketika bermain dengan haiwan. Pastikan haiwan peliharaan kita dijaga baik lah. Untuk owner haiwan, pastikan haiwan peliharaan kita dijaga baik. Pastikan haiwan kita ya divaksin. Dan untuk siapa-siapa lah yang kena gigit, kena cakar, walaupun yang kena jilat oleh stray dog, terus dapatkan rawatan. Jangan ambil mudah, sebab benda tu kita nampaknya kecil, tapi kita sih tahu apa yang ada pada pada stray dog ya.
0: Untuk khususnya untuk haiwan mamalia lah.
2: Betul, mamalia. Macam dah, yalah, ada pusa, ada asu, semua ya. Kadang-kadang macam kita pun pernah dapat laporan daripada hospital, ada kena gigit tupai, kena gigit tupai, kena gigit biawak macam ya. Tapi kita walaupun biawak tu bukan mamalia, kita cuma ambil ialah
1: ambil langkah berjaga-jaga.
2: Ambil langkah berjaga-jaga, betul. And then yang tu lah yang paling penting sekali. Kepada sesiapa yang kena gigit ya, walaupun kita matahaya adalah pusat pet fully confined, which is kita pada pusat ya di kandang, di dalam sangka, di rumah kita, si keluar, si gaul dengan pusat luar nak. Evennya gigit kita, cakap kita, sebab berlaku, biasanya berlaku masa kita beri makan. Pusat tu kan kita tak bilang dia dah lapar, kita masuk dia tangan dalam sangka, lalu berebut lah adanya anak DJ. Walaupun luka yang kecil kah, besar kah, cakarannya asyik ada darah. Terus cuci luka ya, pakai air mengalir selama 15 minit. That's the main point lah, 15 minit di bawah air mengalir.
0: Ya, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Encik Jonika lah, Jack Shaw, yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekutuan unit kawalan penyakit berjangkit CDB PKB Sri Aman, berkaitan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Silakan.
2: Kata-kata terakhir untuk penyakit rabies tu, kepada semua pendengar, jangan ambil mudah lah. Walaupun kita selalu dengar oh rabies anjing gila, sebab penyakit tu sampai ke hari tu kita belum ada ubat lagi, cuma vaksin. Ingat vaksin tu bukan mengubati, ia cuma mencegah. So bila berlaku gigitan apa semua, terus mbak ke klinik, mbak ke hospital. Jangan tangguh, jangan tunggu. Walaupun luka kecil kalau luka besar, jangan tunggu, terus mak ke pusat rawatan lah yang terdekat.
0: Nampaknya kita pun sudah maklum dengan penerangan berkenaan. Kita pun berkali-kali menjemput pegawai kesihatan kita berkaitan tentang rabies tu, Iza. Semoga kita sentiasa peka dari masa ke semasa lah tentang bagaimana kita nak mencegah, bagaimana kita nak menghadapi seandainya berlaku lah kepada ahli keluarga kita, orang kampung kita, orang pekan kita dan sebagainya. Nampaknya setakat tu jalan Iza. Kita bersama, saya percaya Iza akan bersama dengan rakan-rakan di Facebook dan juga radio Sri Aman FM hinggalah pada pukul 12 kan?
1: Ya, betul. Asal pukul 12.
0: Ya. Okay. Dan saya hinggalah pada pukul 2 petang. InsyaAllah kita akan bacakan ucapan rakan-rakan menerusi siaran masing-masing kelak. Kita jumpa lagi Iza dan juga Encik Jonikal. Ya, kita bersama.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Kita bersama dengan Abdul dan juga The Coffee Theory, Fun in Love. Bye-bye.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Sanuyah binti Marai, juruterapi pergigian dari Klinik Pergigian Petrajaya, bersama saya dalam segmen Ais Sihat Sarawak FM. Hari ini kita akan berkongsi mengenai satu topik yang sangat penting, iaitu karies gigi dalam kalangan kanak-kanak kecil atau toddlers, serta langkah-langkah pencegahan kesihatan pergigian yang boleh diamalkan oleh setiap keluarga. Ramai ibu bapa beranggapan bahawa gigi susu tidak begitu penting kerana akhirnya akan tanggal dan digantikan dengan gigi kekal. Sebenarnya, tanggapan ini kurang tepat. Gigi susu memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu anak mengunyah makanan dengan baik. Itu dengan jelas mengekalkan ruang untuk pertumbuhan gigi kekal dan menyumbang kepada perkembangan fizikal dan keyakinan diri kanak-kanak. Apabila gigi susu rosak akibat karies gigi, anak mungkin mengalami sakit gigi, sukar makan, kurang tidur, mudah meragam dan boleh mengalami gangguan pertumbuhan kerana pengambilan makanan yang tidak mencukupi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
2: Kok pinang di tanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai di hati. Sembah Ekspresi.

0: alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir untuk menakluki air terjun yang mempunyai lebih daripada 20 peringkat dalam satu lokasi? Hari ini Nadia nak bawa anda ke air terjun Jangkar di Lundu, sebuah destinasi pengembaraan yang akan menguji stamina anda dengan ganjaran pemandangan alam yang sangat memukau. Terletak berhampiran kampung Jantan di daerah Lundu, air terjun Jangkar dikenali ramai sebagai air terjun setinggi 7 tingkat. Namun secara keseluruhannya, ia mempunyai lebih daripada 23 peringkat. Peringkat pertama saja sudah cukup mengagumkan dengan ketinggian jatuhan air melebihi 30 meter. Untuk sampai ke sini, anda perlu melalui trek hutan selama 1 hingga 2 jam yang melibatkan aktiviti merentas sungai dan memanjat batu-batu besar. Bagi pengembara yang berjaya sampai ke tingkat paling atas, anda akan disajikan dengan kolam infinity semula jadi yang menawarkan pemandangan hijau hutan hujan Sarawak yang sangat luas. Oleh kerana laluan ke air terjun ini agak mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk mengupah jurupandu tempatan. Kadar bayaran adalah sekitar RM50 untuk satu kumpulan dan ini sangat penting demi keselamatan anda. Waktu paling sesuai untuk berkunjung adalah semasa musim kemarau antara bulan Mac hingga September supaya laluan tidak terlalu licin dan aliran sungai lebih selamat untuk diseberangi. Pastikan anda memakai kasut mendaki yang kukuh dan bawa bekalan air serta makanan yang secukupnya. Daripada rimbunan hutan Kampung Jantan hingga ke puncak kolam Infinity semula jadi, Jangkar adalah bukti keagungan alam yang menanti untuk diteroka. Jom kita raun ke air terjun. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurauun.
3: Terima kasih Nadia untuk Joraun dan insyaAllah selepas tu kita akan dapatkan rakan Corina Jol yang berada di Pekan Sepuyau ya untuk program Meet and Greet di Pekan Sepuyau. Apa khabar orang Sepuyau semuanya? Lepas tu kita tahu apa aktiviti di sana. Anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi untuk Sembah Ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Kita berhibur seketika dan selepas tu kita dapatkan rakan kita iaitu Corina Jol ya.

0: Bella, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu dak japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Oh, ya cerita kita di Pekan Sebuyuh. Apa khabar orang Sebuyuh semuanya? Rakan-rakan kita di Sarawak semua berada di Sebuyuh. Dari awal pagi tadi, dan saya percaya banyak aktiviti yang sedang berlangsung untuk pengisian Bulan Kebangsaan. Jom kita bersama dengan Corina Joel di Pekan Sebuyuh pada waktu itu. Silakan, Cor.
2: Hai, Azhar. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Macam mana keadaan cuaca di Sebuyuh?
2: Adik-adik, Azhar, cuaca sama juga kami nangga, sama macam cuaca di Kuching juga, berjerebu di Pekan Sebuyau tu. Tapi apa yang dapat saya gambarkan, Azhar, pagi-pagi di Sebuyau tu nang best lah dengan aktiviti harian, setidaknya ada yang apa namanya tadi, membeli barang keperluan setidaknya awal pagi, pergi market, dan macam-macam lah aktiviti setidaknya. Dan perjalanan kami orang Azaz bermula dari pukul lebih kurang dekat pukul 8 pagi tadi lah, kami orang bergerak dari bangunan radio RTM Kuching menuju ke Pekan Sebuyuh ataupun Pekan Sebuyau. Sampai Sebuyau lebih kurang pukul 10 lebih macam ya lah, 10.15 pagi tadi.
1: Ya.
2: Ya. Baik, Azaz, saya terus.
1: Silakan,
2: ya, Maria. Kalau Azaz si konti teh, memang kamu akan Pak Azaz.
1: Senang jumpa orang Sebuyau tu.
2: Semestinya. Ramai sebenarnya peminat-peminat radio Sarawak kita, Azaz. Yeah. Yang kami orang jumpa, bergambar juga dengan kawan-kawan kita, DJ-DJ kita. Dia baru kita tahu. Ramai pendengar kita sebenarnya yang berada di kawasan ataupun di Pekan Sebuyuh tu, Azaz. Okey, Azaz, saya teruskan dengan laporan saya untuk pagi tu. Terima kasih, Azaz, di Konti Sarawak FM. Kini tu, saya Corina bersama-sama dengan rakan-rakan saya, DJ Yan, DJ Yus, DJ Rinas, DJ Bob, DJ Jai, DJ Faizah, DJ Nana dengan DJ Rail. Kami orang berada di program Meet and Greet bersama DJ Sarawak FM untuk sebenarnya sempena dengan Bulan Kebangsaan bagi kita, supaya kita sama-sama menyemarakkan semangat cinta ke negara dengan menghargai kepelbagaian dan mengeratkan hubungan sesama kita, khasnya bersama dengan saudara-saudara kita, pendengar-pendengar kita di Pekan Sebuyau. Jadi timbullah satu idea di situ, iaitu program Meet and Greet bersama DJ tu, ruang untuk kita beramah mesra, berinteraksi secara santai, dan kita berkongsi cerita dalam suasana yang penuh meriah, penuh santai, kata orang. Bak kata saya tadi, mungkin kita si turun ke situ, kita si tahu dan kita si jumpa pendengar-pendengar kita. Jadi tu peluang yang cukup baik melalui, kalau sebelum tu kita dengar je, tidaknya dengar je suara kita di radio nak, dan kita baca je komen tidaknya di FB. Tapi bila kita datang ke situ, ia pastinya akan mencipta kenangan, mencipta pengalaman, dan juga berkongsi pelbagai cerita mengenai Bulan Kebangsaan. Dan antara aktiviti yang akan berlangsung sempena dengan program Meet and Greet bersama DJ Sarawak Azaz, akan berlangsung sekejap saja lagi, ialah rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya dan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu penghulunya, iaitu penghulu Haji Abu Seman Tuhaili. Di sampingnya, kita akan ada penyerahan jalur gemilang daripada Jabatan Penerangan Semujan. Ada lebih kurang 4 orang sebenarnya, rakan-rakan kita dari Jabatan Penerangan Simunjan Di sampingnya, kita juga akan cuba untuk mencari apa yang menarik di situ untuk kita bawakan menerusi rancangan di On Air yang kita bawakan di Sarawak FM sekitar pukul 5.15 minit petang. Kalau sebelum tu kita dengar Beast on Air sekitar Kuching aja cerita rakan-rakan kita di Kuching. Tapi untuk hari tu kita akan dapatkan rakan-rakan kita menerusi Beast on Air di daerah Sebuyau ataupun di Pekan Sebuyau untuk pagi tu. Jadi rasanya Zaz, tu ajaklah laporan saya untuk laporan Meet and Greet DJ Sarawak FM bersama DJ Sirwin sempena dengan Bulan Kebangsaan. Baik, kembali bersama dengan Azaz di Konti Sarawak FM. Kau dah makan ke Zaz? Makan kuih goreng. Tapi Azaz cuma tuan kuih tiaw.
1: Dan kita rasanya masih belum terlambat lagi kepada yang nak jumpa rakan-rakan Serai FM. Bolehlah pergi ke lokasi berkenaan ya, kau ya.
2: Ya, betul. Okey. Okey, Azaz. Terima kasih. Kembali sama dengan Azaz. Jadi, konti. Salam sejahtera.
1: Terima kasih sama-sama kepada Corina dan juga rakan-rakan yang berada di Pekan Sebuyau untuk program Meet and Greet. Jadi kepada kita orang semua, bak kata Corina tadi, kejap lagi rakaman rumah kedai tepi jeraya yang akan dibuat tepi rumah kayu tepi jeraya. Okey, bersama dengan penerbitnya Yanti dan juga semua pelakon-pelakon yang akan berada di sana. Okey, kita berhibur seketika dengan Abdul Aci hati ke hati. We'll be right back.

Baiklah, kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi untuk Asamba Ekspresi untuk hari itu 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Semoga anda telah pun terhibur ya dengan pengisian kita setakat itu. Ada banyak lagi pengisian kita hinggalah pada pukul 2 petang gelap. Dan juga kepada rakan-rakan Facebook, insyaAllah saya akan kongsikan ucapan anda sebentar lagi. Saya nak kongsikan keadaan cuaca pada hari itu di seluruh bumi Kenyalang. Untuk sebelah pagi diramalkan berjerebu di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala pada sebelah petangnya diramalkan berjerebu juga di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ya, yang kita terima daripada Med Malaysia Sarawak. Terima kasih kepada pegawai petugasnya Fazmi Bena Syukri memaklumkan keadaan cuaca kita. Dan insyaAllah dalam berita ringkas RFM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya pada pukul 12.30 hari, kita akan dapatkan indeks pencemaran udara terkini pada setakat pada pukul 12.30 hari itu, pada sebab pagi itu tadi, yang akan dikongsikan bersama dalam berita ringkas Sarawak FM. Okey, apa khabar kepada rakan-rakan Facebook RFM? Antaranya kita ada Zalika Zalia Leon. Apa khabar kita Zalika? Kita ada dua daripada Ahmad Azman. Waalaikumsalam. Semoga di hari Isnin tu kita semuanya bersemangat dan bawa bertenang semuanya, terutamanya yang kepada Puan Hasmah yang berada di Matang Taman Maliha. Semoga sihat selalu, all the best and be strong. Apapun situasi Puan Hasmah, kita pun doakanlah agar semuanya dalam keadaan baik-baik belaka ya. Apa khabar kepada Nani-Nani? Waalaikumsalam untuk semua sekali. Sama bermasak buat semua ibu-ibu yang dah mula sibuk bermasak di dapur, dan salam sayang untuk semuanya sekali. Terima kasih kepada Nani-Nani. Juga kita ada daripada Sabtuyah Ramli. Ucapannya, salam 26 Safar 1448 Hijriah, panas terik di Miri. Apa khabar kita orang semua? Layan sambil mendengar dan juga bermasak. Ada duanya aktivitinya berjemur ikan pada sebelah pagi tu. Tapi nak kita pun sedia maklumlah keadaan cuaca kita tu yang berjerbu di sekitar Sarawak nak. Jadi mendapatlah kita elakkanlah ataupun mengurangkan sebarang aktiviti di luar bangunan, khususnya aktiviti fizikal ketika bacaan PU berada pada tahap yang tidak sihat. Selain itu, kita pun mohonlah agar tiada kita melakukan pembakaran terbuka ya, dan segera melaporkan sebarang aktiviti pembakaran kepada pihak berkuasa bagi membantu mengelakkan keadaan jerbu daripada menjadi lebih buruk. Dan kalau kita rujuk portal Jabatan Alam Sekitar, kita ada standard untuk IPU yang mana 0 hingga 50 adalah status yang baik, iaitu kualiti udara bersih dan tidak memberi kesan buruk. Manakala 51 hingga 100 tahap sederhana, iaitu kualiti udara tahap sederhana masih boleh diterima. Manakala 101 hingga 200 tidak sihat, ialah statusnya tidak sihat untuk kumpulan sensitif. 201 hingga 300 sangat tidak sihat, menjejaskan kesihatan orang ramai. Manakala lebih 300, tahap berbahaya, tahap kecemasan pencemaran. InsyaAllah kita doakan agar semuanya kita tahu dalam keadaan baik-baik belakalah. Dan kalau nak tahu indeks pencemaran udara kita yang terkini, ikuti dalam teks berita 12 tengah hari kelak.

0: bukan lebah, sebarang lebah. Lebah bersarang di pohon kala, bukan sembah, sebarang sembah. Sembah adat, pusaka melalai, sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.11 minit tengah hari dah masuk tengah hari dah. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada kita orang semua. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu tu, selamat menjamu selera. Saya percaya ada juga yang pada waktu tu yang sedang memandu di jalan raya. Berhati-hati memandu, pastikan kita tu menjadi pemandu yang berhemah ya. Pakai tali pinggang keledar keselamatan, yang guna motosikal ya. Mun ada topi keselamatan, helmet kata orang putih nak, oh pasang ikat benar-benar. Mun anak-anak kita lepas tu diambil, pastikan juga walaupun yang duduk di belakang, gunalah tali pinggang keledar keselamatan ya. Walaupun duduk di tempat duduk belakang, kerana apabila berlakunya kemalangan lah, sekurang-kurangnya dapat mengurangkanlah kadar impak apabila berlakunya kemalangan. Malang si berbau. Apapun kami doakanlah, semoga pergi dan balik kita orang semua dalam keadaan yang selamat. Okey, hari tu Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Dalam berita ringkas RFM telah pun dikongsikan kadar ataupun indeks pencemaran udara yang tidak sihat di banyak kebanyakan kawasan. Jadi mudah-mudahan ya, kita kurangkanlah aktiviti di luar ya. Banyakkan minum air suam dan elakkan kita melakukan pembakaran terbuka. Jadi kurang-kurangnya kita buat sesuatu untuk mengurangkan pencemaran berkenaan dari segi keadaan cuaca kita, dari segi diri kita sendiri, dari segi kesihatan kita bersamalah. Itu doa kami agar semuanya baik-baik belaka. Doa ialah agar wadah jerebu di tempat kita tu beransur pulih seperti biasa. Ya, okey, lepas tu kita akan kongsikan ajaran solat fardu zuhur di seluruh bumi Kenyalang. Jangan ke mana-mana, ini dia kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Azharina Azhar dengan iringan orkestra RTM, Burung Dalam Sangkar.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 12.15 minit tengah hari. Seperti mana yang telah nyatakan tadi, saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk hari itu Isnin 26 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 10 Ogos 2026. Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor bagi zon khas pada pukul 12.25 minit tengah hari kelak. Bagi anda yang tinggal di sekitar zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.28 minit tengah hari. Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.32 minit tengah hari. Seterusnya Zohor bagi zon 3 sekitar Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.36 minit tengah hari. Zohor bagi zon 4 bagi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Muka, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.40 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau Bintango dan juga Rejang 12.42 minit tengah hari. Zon 6 bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkalili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusa, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.43 minit tengah hari. Zohor bagi zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gudong, Sebuyau dan juga Meludam 12.45 minit tengah hari. Dan akhir sekali Zohor bagi zon 8 kepada anda yang tinggal sekitar kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.48 minit tengah hari. Jadual yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 26 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 10 Ogos 2026. Selepas itu kita akan kongsikan segmen Sumur Inspirasi terbitan rakan kita Rail dengan kerjasama Islamic Information Center dan penyampainya seperti biasa yang berbahagia Ustazah Hajar Rukayah binti Haji Cek ya. Kita bersama dengan Asfalila Abdullah terlebih dahulu dengan lagunya Zapin Makan Hati dan selepasnya kita ikuti Sumur Inspirasi.

0: Bogor Inspirasi. Kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernahkah kita terfikir mengapa para ulama masih mengkaji sebuah kitab hadis yang ditulis lebih 1,000 tahun dahulu, sedangkan sudah ada 5 kitab hadis besar sebelumnya? Jawapannya terletak pada sumbangan luar biasa, iaitu Al-Imam Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwini. Melalui karya agungnya Sunan Ibn Majah, beliau tidak sekadar mengulangi hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh para imam sebelumnya. Sebaliknya, kitab ini mengandungi sejumlah riwayat tambahan yang tidak terdapat dalam 5 kitab hadis utama yang lain. Riwayat tambahan ini dikenali oleh para ulama sebagai Zawaid Ibn Majah. Kepentingan begitu besar sehingga Al-Hafiz Al-Busiri menyusun sebuah karya khusus berjudul Misbah Az-Zujajah fi Zawaid Ibn Majah untuk mengkaji riwayat-riwayat tersebut. Inilah yang membezakan Imam Ibn Majah daripada tokoh-tokoh sebelumnya. Beliau melengkapkan khazanah sunnah dengan menghimpunkan riwayat-riwayat yang membuka ruang kepada para ulama untuk membuat semakan, perbandingan dan penilaian yang lebih menyeluruh. Walaupun para ulama menjelaskan bahawa Sunan Ibn Majah mengandungi hadis sahih, hasan dan juga sebahagian hadis dhaif, nilai kitab ini tetap besar kerana sumbangannya di dalam memperkayakan warisan hadis Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Imam Ibn Majah ini mengajar kita bahawa setiap orang boleh menyumbang mengikut kemampuan masing-masing. Tidak semestinya menjadikan orang pertama untuk memberi manfaat. Kadangkala melengkapkan usaha orang lain juga merupakan satu jasa yang besar dalam pekerjaan keluarga maupun masyarakat. Tidak sekali-kali untuk mencari kemasyhuran. Jadilah insan yang melengkapkan kebaikan yang telah dimulakan oleh orang lain. Semoga Allah menjadikan kita di dalam kalangan mereka yang menyampaikan ilmu dengan amanah, menghargai usaha para ulama dan sentiasa menyumbang kepada agama mengikut kemampuan yang dikurniakan. Sekian untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di episod Sumur Inspirasi yang akan datang. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Persembahan daripada Ashraf dengan lagunya Tanjung Piai mengisi segmen Sembah Ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional, lagu idaman Malaysia dan juga lagu-lagu sekiranya lagu lama ke lagu baru ke, semuanya ada sentuhan irama tradisional. Setiap hari Isnin temu janji kita pada pukul 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Ya, pada hari Isnin kita ada Sembah Ekspresi, manakala pada pukul 2 petang hingga 6 petang dari rentak irama tradisional kita akan bertukar dalam segmen Ritma Rock On dengan lagu-lagu retro yang ada sentuhan rocknya bersama dengan Mus Rock. InsyaAllah temu janji kita untuk hari itu pada hari Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Memperkatakan pada bulan itu, bulan Ogos yang merupakan bulan kebangsaan, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang ya, di tak kira di mana-mana juga, di rumah ke, di premis tempat kita bertugas, sama ada di pejabat ke, di kedai makan ke, stesen minyak ke, di kenderaan kita, di rumah ke, ataupun di mana-mana aja. Kalau dolok nak mona kita kibarkan jalur gemilangnya yang berbentuk kain, tapi kita pun setiasa peka dengan bentuk jalur dan juga dalam petik gambar jalur gemilang yang sebenarnya, jangan salah pilih ya. Dan satu lagi yang terkini, ada yang melekat dia main magnet, dia biasa dekat kenderaan lah, melekat ke magnet. Jadi kita pun mengharapkan dua lah, kepada yang ada kemudahan yang menggunakan magnet yang dilekatkan jalur gemilang di kenderaan masing-masing, janganlah kita kepada orang lain lah kita lakukan vandalisme, membuka ataupun membuang jalur gemilang yang berbentuk magnetik dalam kenderaan orang lain. Ia pun satu perbuatan mencuri dan juga merosakkan harta milik hak orang lain. Cerita pasal hak milik orang lainnya, kita kena berpada-padalah. Jangan kita ambil sesuatu ya tanpa izin, tanpa kebenaran. Macam ya juga mun di halaman rumah kita nak ada buah-buahan, ataupun di halaman jiran kita ada buah-buahan yang sedang ranum, ram kita nanggana. Janganlah kita ambil sembarangan tanpa meminta izin. Minta izin terlebih dahulu. InsyaAllah kalau dah izinkan ya, bolehlah ambil. Alhamdulillah, yang merupakan rezeki kita bersama. 12.31 minit tengah hari. Kepada anda yang sudah pun masuk solat padu zuhurnya, kami ucapkan selamat menunaikan solat padu zuhur. Manakala bagi anda yang tinggal di sekitar zon 8 Kuching, Siburan, Baulundu dan juga Sematan, zuhurnya pada pukul 12.48 minit tengah hari kelak. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM, antaranya daripada Nurani Amrin. Cuaca hari tu nang boleh tahan DJ, tonton live sampai dengar radio kecil katanya. Tu dia, terima kasih banyaklah Nurani Amrin. Lagi daripada Piot Haji Hamden, waalaikumsalam, salam ceria selalu. Cerah panas cuaca di Kampung Pinang Jawa hari tu. Salamnya kepada Salmi Hasan, lagu Salmi Hasan. InsyaAllah kalau berkesempatan lah ya, kita akan siarkan, tapi dalam segmen Ritma kelak. Hari itu kita ada Sembah Ekspresi ya, dengan himpunan lagu-lagu tradisional. Ada lagu yang diminta, saya tak dapat siarkan kerana himpunan lagu telah pun diatur. Ada juga lagu yang diminta ya, saya ada dalam simpanan saya kok. InsyaAllah ya, kalau ada-ada kelak, saya akan siarkan. Apapun daripada Fir Haji Hamden ya, untuk hiburan Wah Haja Mariam, Fatih Mas Suhai, Puan Mastika, Sharifah, Salma, Wan Rezwan dan semua family di 179, ucapannya selamat menjamu selera. Salma Maruf, waalaikumsalam, cuaca di Oyak Muka pada hari itu panas, nya pun santai sambil jemur ikan kering. Dan selamat tengah hari buat semua warga Senang Oyak, semoga sihat selalu, senyum selalu. Apa khabar Cheng Suni? Nya pun menyampaikan salam sejahtera untuk semuanya. Sharifah Nifah Syed Akil, cuaca di Sebuyo panas hari itu katanya. Dan sahabatnya iaitu Noliana Kuang, Zara Jici, Lihaleka, Kamik Azwan, siapa lagi, Syifa, Nora, Ngah Nora, Jalina Julahi, Rashida Edi dan yang lainnya, ucapannya selamat memasak. Nyatuk Syarifah Nipah di Sebuyo, dah jenguk teh rakan-rakan kita di Sebuyo. Di Surah FM kita ada meet and greet pada tengah hari tadi, pagi hingga tengah hari tu. Mun berkesempatan ada rezeki dapat berjumpa dengan Corina Najul, Yanti, Mama Ali, siapa lagi, Yus, Nana, Bab, kami lagi lah yang berada di sana. Siapa lagi? Saya pun dah lupa dah.
tapi mun ada jumpa ya, lambai-lambailah bersalaman dengan kita semua tu. Semoga yang dekat ya kita dekatkan, yang dekat ya kita perkuat lagi ukhuwah antara kita. Jom kita teruskan dengan pengisian Sembah Ekspresi. Ini dia Hermantino, Timang Banjar.

Persembahan daripada Herman Tino dengan lagunya Timang Banjar yang sedang menjamu selera pada waktu itu. 12.38 minit tengah hari. Selamat menjamu selera. Dan kita kenaklah kekalkan adab kita ketika makan, ya. Berikan contoh kepada anak-anak kita. Contohnya, kalau kita nak memulakan makannya, duduk dalam posisi yang betul. Kemudian bacalah doa makan ikut agama masing-masing, kan? Ada doa masing-masing untuk makan, ya. Dan janganlah kita mencela makanan kita, ya, ketika kita menjamu selera. Dan seterusnya, makan dengan tertib, perlahan. Jangan gelojoh gila. Kadang-kadang mun kita gelojoh, kita tercekik. Mun tercekik, ya, kan susah pada diri sendiri, kepada orang sebelah kita. Nervous orang kita nak kata tercekik, tertelan apa, biji ke apa-apa je, ikan, terutamanya ikan yang ada tulang dan sebagainya. Jadi kenalah kita ada adab untuk makan. Dan selepas makan, ya, dengan cara yang betul. Apapun, kami doakan agar semuanya baik-baik belaka pada sebelah tengah hari itu. Persembahan seterusnya daripada Rafiah Buang untuk anakku. Khasnya kepada anda yang mungkin sedang sibuk menyuap anak-anak yang kecil di rumah pada waktu itu, ya.

bangsa jiwa. Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Bella, menghampiri 1.21 minit tengah hari. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda semua yang sedang mendengar siaran kami di Surah FM. Berbakikan lebih kurang 38 minit lagi untuk pengisian Sembah Ekspresi untuk hari itu Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. InsyaAllah saya Azaz Azmi masih bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Jangan lupa 2 petang kita ada berita ringkas dari National FM, dan selepasnya kita akan bertukar rentak dari Sembah Ekspresi himpunan lagu-lagu tradisional kepada lagu-lagu rock dalam pengisian retro untuk Ritma Rock On petang tu bersama dengan Moose Rock pada pukul 2 petang hingga pada pukul 6 petang kelak. Jadi macam ni keadaan di tempat kita orang semua, saya percaya ada tempat kawasan kita tu memang berjegebu. Kalau kita rujuk akhbar ataupun berita dari ATM Sarawak tu, 9 kawasan di negeri Sarawak tu catat indeks pencemaran udara tidak sihat, manakala 4 kawasan masih kekal sederhana setakat pukul 10 pagi tadi. Dan berdasarkan kemaskini di sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, 9 stesen pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, iaitu IPD Serian dengan catatan 180, Samarahan 163, Kuching 162 dan Sibu 158. Selain ia, Mukah 156, Sarike 154, Seri Aman 153, Bintulu 147 dan juga Samalaju 142. Dan 4 stesen lagi mencatatkan bacaan kualiti udara kategori sederhana, iaitu di Miri dengan bacaannya 95, ILP Miri 92, Limbang 81 dan juga Kapit 73. Bahan yang kita terima dari berita Ewas Masa RTM Sarawak ya. Dan kalau berdasarkan skala standard IPU yang kita perolehi daripada portal Jabatan Alam Sekitar, dalam catatan 0 hingga 50 merupakan catatan kualiti udara bersih dan tidak memberi kesan buruk lah. Dalam kategori baik 0 hingga 50, manakala 51 hingga 100 sederhana, kualiti udara tahap sederhana dan masih boleh diterima. Manakala catatan 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, iaitu tidak sihat untuk kumpulan sensitif. Seterusnya 201 hingga 300 dikategorikan sebagai sangat tidak sihat, menjejaskan kesihatan orang ramai, dan lebih 300 kategori berbahaya, tahap kecemasan pencemaran. Kita doakanlah ya, semoga hujan turunlah. Tapi kalau kita rujuk Met Malaysia pada sebelah petang tu hingga senja, diramalkan berjerebu lah di sekitar Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Pendek katanya hari tu panas, ada hujan langsung. Kita doakanlah semoga ada hujan turun tiba-tibanya. Doa kita semua agar mengurangkanlah tahap jerebu di kawasan kita, dan untuk mengurangkan jerebu tu juga, kerjasama semua orang untuk tidak melakukan pembakaran terbuka ya secara besar-besaran. Dan kita boleh laporkan sebarang aktiviti pembakaran kepada pihak kuasa bagi membantu mengelakkan keadaan jerebu daripada menjadi lebih buruklah. Itu doa kita bersamalah untuk hari tu Isnin dan hari-hari yang berikutnya. Okey, apa khabar kepada rakan-rakan Facebook Sarawak FM? Makwo-makwo, apa khabar kita? Semoga sihat selalu katanya. Nya pun dengar siaran kita. Terima kasih makwo. Seterusnya, Syarifah Pelangi Pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Cuaca di Miri panas. Hari tu nya pun menyampaikan salamnya buat embok dan adiknya di Sebuyo. Syarifah Shania, Syarifah Jana, dan tak lupa juga buat sahabat Sarawak FM sentiasa diingati selalu. Seterusnya daripada Rashidah Edi, waalaikumsalam, cuaca panas tu. Salamnya dengan bersama Secari Kata. Jom kita dengarkan apa kata daripada Rashidah Edi yang berbunyi, kita tidak musnah apabila menemui kekalahan. Sebenarnya kita kalah apabila menyerah kalah. Jadi orang berapa, agi hidup, agi kelaban. Teruskan perjuangan kita, walaupun hati bersedih ya, kena kekal positif. Tanamkan dari diri kita untuk memperbaiki apa yang kurangnya kepada yang lebih baik selepas siang.

Itu dia daripada Nur Aniza Idris dengan lagunya Hatinya Tak Tahan. Ada yang si tahan dengan keadaan cuaca tu yang bercerbu katanya. Oh just katanya tekaknya terperit-perit yang madah nak. Oh mudah dapat ya kita banyaklah minum air suam. Air mati kata orang Sarawak nak. Kata orang Semenanjung air suam. Kalau orang Sarawak tu air mati. Mun sini lagi mun orang putih nak blend water. Ya apa-apa pun perkataannya, yang pentingnya kita sentiasa menjaga diri kita sebaik mungkin dalam keadaan yang kurang madate cuaca yang asyik menentu tu, terutamanya musim jerebu dan sebagainya lah ya. Okey, insyaAllah selepasnya Tato saya akan kongsikan lagi untuk ucapan rakan-rakan dalam Sembah Ekspresi menerusi penstriman langsung Facebook Surah FM. Apa khabar kita orang yang sedang menyaksikan saya pada waktu tu, berbakikan lebih kurang 28 minit lagi lah untuk penyisian Sembah Ekspresi. Tetapi sedikit peringatan lah kepada yang ada anak-anak kecil di rumah, mungkin dalam jagaan yang lebih dewasa, adik-beradiknya orang ataupun ada orang tua yang jaga ataupun diri kita sendiri. Kadang-kadang kita gagal di dapur ke, ada orang tamu ke, anak-anak kecil contohnya yang dalam lingkungan 3, 4, 5, 6 tahun ke bawah lah, kita pastikanlah dari segi keselamatan, contohnya bilik air, bilik mandi kata orang Semenanjung dan sebagainya lah. Mudah-mudahan nak pastikan bilik mandi tu sentiasa dikunci lah, takut dimain oleh anak-anak kecil yang mungkin kita sih tahu kita tengah gagal dengan sebagainya. Dan juga kita letakkanlah alas kaki jenis getah yang si mudah tergelincir. Pastikan lantai di bilik mandi kita ya kering juga, ataupun munnya masih basah, elakkanlah anak-anak kita tanpa pemantauan yang di bawah umur yang tiap masuk ke bilik mandi. Pastikan juga ataupun baldi kita ya mendapat kita buang airnya di dalam ya. Contohnya kadang-kadang anak kecil tu dia suka menerokai, contohnya besen ataupun gelen tak nak, kadang-kadang dia ingat ya swimpool yang pun berendam dalam ya. Kita di luar rumah berborak dengan jiran tetangga kita, cerita-cerita ni anak kotak ni kata jiran kita, ada dalam rumah cek-cek ya dalam bilik mandi. Nasib baik kita temu awal ko mesti ni nak mula. Tapi pun bilik mandi kita pun ada yang ada takungan yang lebih besar, yang lebih tinggi, ya pun kita kena lah sentiasa peka lah. Dan yang pentingnya kita tutup bilik mandi kita ya sebaik yang mungkin, dan kita pantaukan anak-anak yang masih boleh belum boleh berfikir lah di mana mereka berada, di dalam rumah kita, di bilik mandi ke, di dapur ke, ruang tamu ke, bilik tidur dan sebagainya, terutamanya di luar rumah. Kadang-kadang dia boleh merayun, rumah dah merayun apa benda merayun lah, merayau di kawasan-kawasan yang ada kenderaan bahaya. Okey, kita nak terus menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM. Apa khabar kepada James Pengiran, kita ada dua daripada Anita-Nita, seterusnya kita ada Amran Saili, dia pun nak menyampaikan ucapan selamat menikmati makan tengah hari, terima kasih. Seterusnya Rosina Francis, kepada semua kawan-kawan semoga sihat, dipermudahkan segala urusan, terima kasih banyak Rosina Francis. Lagi daripada Sania Ganti, waalaikumsalam, semoga sihat kita, kami pun sihat. Kita jaga kita masa kini, dan jerebu di Kuching tinggi katanya, kita pun menekot laporan tadi, tidak sihat lah ya. Okey, terima kasih atas info daripada Sania Ganti. Hajrah B, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, hari tu tek masak lemak ikan salai campur terung asam. Wah, memang menarik menu Hajrah B tu. Lagi daripada Mausu, waalaikumsalam, apa khabar kita Mausu? Ucapannya untuk semua sahabat Stripe, apa khabar? Hari-harinya ada pergi sembuyur raun, panas Sri Aman, Sri Nyamadah tek ko. Banyak kawasan yang panas. Okey, lagi daripada Zainuddin Ibrahim, yang berjual di MPKS Birat, cuaca di Kampung Sambi panas, jerbu juga katanya. Okey, terima kasih atas info Zainuddin. Lagi daripada Suhaila Abdullah, salamnya untuk semua sekali, cuaca panas di Kampung Tebuan Ulu Haji Drahman. Salam mesra buat semua sahabat di mana aja berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, yang sempat saya kongsikan, insyaAllah saya akan kongsikan lagi lepas kita berhibur bersama dengan Haiza dan juga Hermantino, joget burung merpati.

Itu dia Haiza dan juga Hermantino joget Burung Merpati dengan iringan orkestra RKM mengisi ruangan Asam Bar Ekspresi pada detik sekarang 1.38 minit tengah hari, berbakikan lebih kurang 21 minit lagi. Dan juga yang mungkin sedang mendengar siaran kita sambil-sambil memandu di jalan raya, sikiralah untuk perjalanan yang jauh ataupun yang dekat, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan buat pesananlah kepada mereka yang mungkin dalam perjalanan yang jauh nak balik ke tempat masing-masing ataupun ada urusan di luar kawasan masing-masing yang mengambil masalah 2, 3, 4, 5 jam. Pastikan kenderaan kita dalam keadaan yang bagus dan juga kita menggunakan tali pinggang keledar keselamatan ya. Berikan isyarat untuk berhenti ataupun membelok dan sebagainya, dan berehat seketika mun rasa mengantuk ya. Berehat di tempat yang selamat, bukan di tepi jalan yang penuh dengan kenderaan. Bahaya you. Terutamanya waktu jerebu tu. Pandangan kita pun memang sukar sedikit. Terutamanya pada sebab pagi you. Okey, saya nak menyapa kembali rakan-rakan di Facebook Surah FM. Daripada Mateh, waalaikumsalam. Salamnya untuk semua pendengar. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak Mateh. Makan apa itu teh? Saniah Jidia, waalaikumsalam. Ucapannya semoga dipermudahkan untuk hari itu. 26 Sapah 1448 Hijriah. Panas di sekitar kawasan Kuching kok. Semoga kita tu dalam lindungan Allah daripada segala penyakit ya. Cerita pasal penyakit nak oh, yang mungkin kurang sihat ya, yang sedang mendengar siaran kita tu, sikiralahnya sakit dalam badan, sakit muscle kena, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit hati ya, ada perasaannya susah saya nak madah kau, berzikir banyak lah. Tapi yang sakit dari segi apa yang saya nyatakan tadi, mun kita dah jumpa pakar perubatan, doktor dan juga sebagainya, ada pesanan daripada orang yang dari segi ubat, bila masa makan ubat, kadang-kadangnya kita kena, bukan kadang-kadang, mesti kita patuhilah masanya, kepada safe disiplin. Dan juga pesananlah kepada penjaga ataupun anak-anak ke, untuk mak bapak yang kurang sihat ke, ataupun mak bapak kepada anak-anak yang kurang sihat ya, kita kena tahulah bila waktu makan ubat yang sepatutnya. Ada yang makan sehari ya 3 kali, ada yang 2 kali ya sehari, termasuklah sakit tekak ke, sakit hidung ke, sesema ke, dan sakit badan dan sebagainya. Semoga semuanya dipermudahkan. Ini dia daripada Nur Sheila Amin, Penawar Rindu.

Itu dia bersama daripada Nur Sheila Amin dengan lagunya Penawar Rindu, mengisi ruangan Semba Ekspresi, khasnya kepada anda yang merindui seseorang kah pada waktu itu. Kadang-kadang nak, apabila kita merindui seseorang ya, kita bolehlah hubungi dengan orang melalui telefon bimbit masing-masing. Tapi untuk orang yang masih hidup lah, yang dah siap ada lagi ya, rindu ya Ramadan apa sampai bila-bila lah, kita hanya dapat sedekahkan Al-Fatihah dan kita doakanlah ketenangannya di dunia yang kekal sana, di alam maya nuna, di Ramadan Fatih, semoga dipermudahkan, dijauhi daripada azab api neraka. Itulah doa kita, khususnya kepada anak-anak, kepada orang tuanya. Okey, menghampiri 1.46 minit tengah hari, berbakikan lebih kurang 14 minit lagi. Kita nak kongsikan juga ucapan antara yang terakhir yang sempat saya sapa, antaranya daripada Rosnani Anwar. Salamnya di gedung panas hari itu. Apa khabar kepada Sufian Sulaiman? Selamat tengah hari, selamat menunaikan solat pada Zuhur. Untuk semua rakan-rakan, dipermudahkan segala urusan. Lagu yang diminta insyaAllah pada peluang akan datang ya. Harap bersabar. Maknih Asia Sabri. Maknih, apa khabar kita? Yang mana dapat ya? Lundu memang panas gila-gila. Ya, tanya DJ, sampai Gunung Gading pun dah hilang dari pandangan ko. Benar ko. Saya penangga pagi tadi nak nangga patik matahari pun nak warna merah ya, bulan rasanya. Ha-ha. Ya, awal subuh tadi lah. Okey, pun hari tu masak apa? Ikan pari, masak asam pedas. Paniknya mula tengah hari tadi. Okey, alhamdulillah. Apa khabar Nona Kuang? Salamnya santai-santai nangga sapi DJ. Hobi. Rindu hati kau nangga sapi. Dah lama saya nangga sapi kau. Saya nak mau nangga sapi, nangga kambing lah. Tapi jalan lah, rasa nak berhenti nak membelainya kau. Okey, Zara Haji Chi, apa khabar? Juga Ahmad Syafi'i. Kita ada Bia-Bia. Lagi Nora Putri, Madu Kemenyan. Ya, antara yang sempat saya kongsikan. Bukannya apa, saya nak baca lagi, tapi rakan saya mustahil dah ready dah tau. Untuk Rikman Rock On, kejap lagi kita nak bertukar rentak nak daripada irama irama Malaysia kepada irama rock. Mus di belakang saya dah bersiap sedia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia. Jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

FM Sehati Saja. Assalamualaikum. Selamat datang untuk tahun semua. Okey, kami Moonstruck bersama seperti biasa setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Maka bergegarlah di Strok FM dengan himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman selama 4 jam. Walaupun cuaca panas, kita panaskan lagi dengan semangat untuk kita melaksanakan apa juga pada petang tu. Yang bekerja sama petugas, yang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan tolong semua. Mungkin ada juga yang si bapa nak sehat, kita doakan semoga cepat sehat, cepat sembuh. Maklumlah cuaca kini tu agak panas, memang terlalu panas, terutamanya di Kuching cuaca pada sebelah petang tu sehingga mencecah suhu 34 darjah Celsius. Jadi dalam keadaan cuaca panas tu, elak melakukan aktiviti di luar mun ada keperluan. Tapi yang mungkin terpaksa juga bekerja di tempat yang panas, kita doakan semoga dijauhkan dari segala yang si bagus, okay? Dan dipermudahkan segala urusan orang semua. Okey, untuk Ritma Rock On, kita juga ada status live di Facebook Sound FM.

kongsikan juga di sini tak orang mendengar. Kami pun suka nak tahu siaran Sound FM tu didengar di sini. Dan melalui aplikasi TM Click, bukan je di seluruh negeri Sarawak, malah di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia boleh mendengar Sarawak FM secara online. Jadi terus kekal bersama mendengar Ritma Rock On.

0: Kami Search. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Bones Rock.
1: Di Sarawak FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang, hiburan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman. Okey, untuk 4 jam ya, dalam 30 lebih ke 40 lagu lah, semuanya lagu rock untuk kita siarkan pada petang tu. Okey, di jam yang pertama, apa yang kita nak kongsikan? Setiap hari di Sok FM mengisi ruangan Ritma, kita akan kongsikan apa yang viral di jam yang pertama. Seorang pelajar tahfiz berusia 15 tahun meninggalkan legasi mulia apabila kisahnya mendermakan kornea dan injap jantung setelah menghembus nafas terakhir, mencetus inspirasi luar biasa demi menyelamatkan nyawa insan lain. Yusuf Mubasir Al-Ansori Az-Zahir dari Mahat Tahfiz At-Tazim Segamat meninggal dunia pada 4 Ogos lalu, merupakan pengikrar penderma organ dan jasad Allahyarham diiringi para petugas hospital Segamat dalam satu penghormatan terakhir Walk of Honor. Berkongsi kisah mulia arwah, ibunya mengakui anaknya pernah bertanya mengenai perihal penderma organ yang baginya sangat mulia hingga pahala mengalir tanpa henti sekalipun telah meninggal dunia. Dan keinginan arwah itu disuarakan selepas dia melihat berita seorang pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM menderma organ selepas meninggal dunia akibat kemalangan. Menurut ibunya, selepas perbincangan dengan suami dan bersetuju untuk meneruskan hasrat berkenaan, mereka kemudian menyerahkan sepenuhnya urusan pendermaan organ kepada pihak hospital dengan arwah mendermakan kornea mata dan juga injap jantung. Yusuf dimasukkan ke Hospital Segamat pada 1 Ogos 2026 selepas mengalami masalah kesihatan yang dihadapinya sejak November tahun lalu. Dan mengenai penyakit yang dihadapi Yusuf, beliau berkata anaknya mengalami masalah paras platelet rendah sehingga menyebabkan mudah berlaku pendarahan sejak November tahun lepas. Okey, itu antara cerita berita untuk kita kongsikan untuk jam yang pertama merusi apa yang viral.
2: Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
0: Kami XBC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

Islam telah meyakinkan kau mesti pergi.

Dan sebelum itu telah pun dihiburkan bersama kumpulan Amok dengan lagunya Hakikat, lagu yang dihasilkan di awal 2000. Boleh kita kirakan sebagai lagu-lagu retro rock, lagu sekitar 80-an, 90-an, awal 2000 dah himpunkan. Dan untuk retro ritma, juga kita himpunkan lagu-lagu retro dari seawal 70-an, 80-an, 60-an pun ada, 90-an, awal 2000 untuk kita bawakan sebagai lagu-lagu retro. Dan Isnin, retro rock untuk kita siarkan bersama. Okey, tiga petang bersama Yati Jaya untuk berita ringkas Rock FM. Dan saya akan kembali selepas itu untuk 3 jam lagi sehingga jam 6 petang. Antara lain untuk jam berikutnya, selain daripada info dan juga lagu-lagu retro rock, kita juga akan siarkan iTech untuk jam yang kedua nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Malaysia.

FML Sehati Sejiwa. Okey, kembali kita bersama untuk jam tu. Dah pun berada di jam yang kedua untuk pertemuan mengisi Ritma Raw on 3.14 minit petang. Dan untuk jam tu, jom sama-sama kita jenguk untuk saya live di Facebook untuk ucapan dan juga komen yang dihantar oleh pendengar sejak awal tadi. Komen sejak sejam yang lepas. Antara lain kita ada Amran Saidi. Selamat Raw on bersama Musrok pada petang tu untuk semua kawan-kawan. Kita juga ada Suhaila Abdullah, Dorina Wong. Panas cuaca Tok Mus, banyak minum air untuk kekal hidrat. Dan kita juga ada Zara Haji Chi. Salam Raw on untuk petang tu kepada semua rakan-rakan dan juga pendengar. Mohon lagu Ella. Kita juga ada James Pengiran, selamat petang. Request lagu Melissa, Helter Skelter. Selamat petang juga untuk Sabtia Ramli. Selamat tugas Mus dan juga untuk semua pendengar. Panas di Bandar Raya Miri pada petang tu. Rashida Adi, selamat petang. Juga madah cuaca panas, selamat berhibur untuk semua. Nak dengar lagu Sofia, Bunga Padang Pasir. Kita juga ada Suhaila Abdullah menghantar komen pada petang tu. Untuk semua, untuk Mus, semoga dipermudahkan urusan berjalan dengan lancar. Juga ada Junaidi Wahid. Assalamualaikum Mus, waalaikumsalam. Selamat tugas pada petang tu. Cuaca terlalu panas dan berjerebu. Untuk semua sahabat, jaga kesihatan semua. Okey, di antara komen yang dihantar oleh pendengar-pendengar kita di live Facebook Sarawak FM untuk petang tu. Dan selepas kita berhibur dengan lagu tu, juga antara lain yang diminta oleh pendengar kita, Putra dengan Cinta Kain Putih. Ikuti sejurus lepas itu, I Think. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, Mesti Ritma Rock On.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Dalam iTech hari ini, telefon pintar OpenAI dengan chip khas dijangka tiba pada 2028.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech.
3: Start.
5: It's game time.
3: Hi, hello guys. Menurut laporan terbaru, OpenAI kini sedang membangunkan sebuah telefon pintar dengan keupayaan Agentic AI sebenar yang dijangka memasuki fasa pengeluaran besar-besaran sekitar 2028. Peranti ini dilaporkan akan menawarkan AI secara terus pada peranti untuk tugasan asas

0: Manakala proses lebih berat akan diproses melalui awan. Bagi perkakasan, OpenAI dikatakan bekerjasama dengan MediaTek dan Qualcomm untuk membangunkan chip khas dengan Luxshare, dilantik sebagai rakan eksklusif bagi reka bentuk bersama dan pembuatan. Perubahan paling ketara adalah pada antaramuka, di mana telefon ini dikatakan tidak lagi menggunakan sistem berasaskan aplikasi seperti biasa. Sebaliknya, ia akan memperkenalkan konsep Task Stream dengan paparan berpusat yang menunjukkan tugasan serta statusnya secara langsung pada skrin utama tanpa perlu buka app berasingan. Laporan sama turut menyatakan OpenAI akan membina ekosistem agentik AI baharu dengan sokongan pembangun pihak ketiga, selain menekankan keperluan peranti untuk sentiasa memahami konteks pengguna secara berterusan. Ia memberi gambaran kepada fungsi AI sentiasa aktif pada peringkat chip yang berpotensi mengubah cara interaksi pengguna dengan peranti harian. OpenAI juga dijangka akan menggabungkan langganan AI mereka bersama peranti ini sebagai sebahagian pakej penggunaan. So, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surah FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk ciri AI terkini. Now back to the music.
1: Station. Dengarkan 300 Show.

Rock selamanya di Sarawak FM. Okey, Kumpulan Spring dengan Sejiwa. Dan sebelum itu telah sama-sama kita ikuti iTech yang disediakan oleh penerbitnya Bab Adudu. Okey, info semasa untuk saat itu. Kementerian Ekonomi kini dalam proses saringan peringkat akhir cadangan pembangunan belanjawan 2027 sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan MOF. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses berkenaan dijangka selesai menjelang pertengahan bulan ini sebelum kementeriannya menyerahkan jabatan yang telah dirangka kepada kementerian berkenaan. Dan menurutnya, perancangan pembangunan 2027 turut mengambil kira keupayaan kerajaan untuk melaksanakan agenda yang telah digariskan menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Okey, satu info semasa international untuk kita kongsikan, sumber dari Bernama dan juga Cosmo Online untuk petang ini. Saringan belanjawan 2027 kini di peringkat akhir. Dan kita sambung semula untuk komen daripada pendengar kita di live Facebook. Terima kasih yang like, ada juga yang share ataupun sekadar nak menonton sambil mendengar. Seterusnya, saya pagi tak? Roslina Francis. Hi DJ Musrock, selamat tugas. Cuaca di Balingian panas. Salam untuk semua sahabat. Request lagu Black Rose, Penantian. Terima kasih juga untuk kita orang di Balingian, di Mukah dan kawasan sekitarnya mendengar Rock On pada petang tu. Kita juga ada Masna Loso. Assalamualaikum, selamat tugas Mus. Kami layan je lagu Rock pada petang tu sambil beristirahat. Di Batu 11 cuaca panas. Sufian Sulaiman, selamat tugas Mus. Selamat petang untuk semua pendengar dan juga sahabat. Seterusnya Mak Usu, selamat petang, apa khabar kita? Sihat, Alhamdulillah. Nak dengar apa je lagu pada petang tu. Kita juga ada Doraini Amrin. Salam Mus, cuaca aduh panasnya. Tenang, tenang je, janji sihat jaga di South FM. Okey, okey, hantar komen. Ada banyak lagi yang dihantar sehingga yang terkini 3 minit yang lepas. Simpan dulu, kata kita baca lagi. Kita nak meneruskan Ibrahim Rizky Ritma Rock On. Saya akan Rock Zen. You're right.

FM Sehati Sejiwa. Okey, Tok Ki dengan biasa nanti lagu yang kita selitkan bersama untuk ibuan kita bersama dalam ruangan Ra'on untuk Minggu Tok 10 Ogos 2026. Ha, dah berada di bulan 8 dah kita. 8, 9, 10, 11, 12. Habis dah tahun 2026. Masuk lagi tahun baru. Okey, sebelum kita meneruskan hiburan pada petang tu, jom kita sambung untuk komen daripada pendengar kita tu. Baru je kita bacakan komen yang sejam yang lepas. So, petang untuk Norangah Nora, kita juga ada biah-biah untuk semua sahabat. So, petang juga untuk Abang Gemas, selamat petang katanya. Jemaah Ayah Bahwi, selamat petang Mus, selamat bertugas. Kita ada Jemidin Eli, assalamualaikum Mus, selamat bertugas. Menada lagu Still Loving You, putar lho Mus, pakai ngi boy balau kami di Mudam tu, you. Okay. Masih tak orang di Mudam, di area ialah di Bladin, tak orang di Pusak, di Sepinang. Hari tu saya ada Scorpion, kita ada Gun and Roses ada. Okey, terima kasih. Lagi kita ada Malila, Malila Raini. Soal pertama, soal tugas, salam untuk semua, semoga dipermudahkan untuk geng Soal FM dan juga semua pendengar. Rugayah Merikan dalam perjalanan ke Kota Semahan, panas dan berjerebu dah. Oh, memang dari tadi dah berjerebu. Hati-hati tak orang. Zaimah Abdullah, petang untuk santai je untuk semua sahabat. Terima kasih juga untuk DJ baca komen. Zudini Rahman, assalamualaikum, stay tune untuk stay tune with Musrock pada petang tu. Belanja Mega dulu, tak ada waktu. Hamidah Mordiah, selamat petang. Dayang Hanim dari Bandar Baru Semarang, cuaca panas. Saya dah yang madasik panas itu. Oh, kita ada Elisman Zetra 3. Macam ni cuaca tak orang di Asia, di Kalimantan nak. Kita juga ada Noliana Kuang, hadir dari KK. Layan mana ajak lagu. Kita juga ada Zalika Zalihalyun, untuk anda yang terkini. Nori Cerai, Makwo Makwo, selamat petang di Kabong, panas menyengat Mus. Selamat petang untuk orang di Kabong. Juga ada Ina SN, di Bandar Kuching, 3 hari itu dah panas. Juga kita ada Anita Nita, dengan atas stiker je. Okey, terus kekal bersama mendengar sampailah pukul 6 kelak. Muzrock bersama menemani anda semua mesti himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman, semestinya merusi ritma rock

setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Sound FM Mesra Hati Sejiwa. Okey, kumpulan analisa lah kerana cinta suci. Kita dah pun berada di jam yang ketiga. Dah pun pukul 4, tepat pukul 4 petang pada waktu tu. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar sampai saat tu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sound FM Mesra Ruangan Rock On sehingga jam 6 petang nanti. Dan sebagai panduan kita bersama untuk anda yang berada di zon 8, sekali lagi jadual solat fardu asar untuk petang ini. Solat fardu asar akan masuk pada pukul 4:07 petang.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari tu Sirah Pilihan kita akan ceritakan perjalanan Nabi ke Syam kali kedua pula. Di mana dia akan kita cerita Nabi pergi Syam dengan bapa saudaranya Abu Talib. Kali tu Nabi pergi Syam dengan harta perniagaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid tu nya seorang bangsawan Quraisy, perempuan yang mulia, suci, terpelihara dan memiliki harta yang banyak. Sehingga kan orang yang berbisnes di Mekah ya, kebanyakannya guna modal Sayyidah Khadijah. Cuma pada satu hari Khadijah tidaknya dengar tentang Nabi tu seorang yang jujur, seorang yang amanah, selalu kata benar, akhlak pun mulia sehingga digelarkan dengan gelaran Al-Amin. Jadi Khadijah pun ada yang minta baginda macam offer lah kerja. Jadi panggil Nabi untuk uruskan hartanya di Syam. Maka Nabi pun accept the offer, pun keluar pergi ke Syam bersama dengan hamba milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah tu FYI nya adalah lelaki, bukan perempuan lah. Maisarah tu lelaki. So setidaknya pun pergi ke Syam, setidaknya berteduh di bawah pokok dan berdekatan dengan tempat bertapa Rahib Bahira tadi yang kita cerita pada Nabi pergi ke Syam awal tadi. Maka Rahib Bahira pergi ke Maisarah dan tanya tentang Nabi. Dia pun cerita bla bla bla. Maka Rahib pun berkata, tiada seorang pun yang turun dari pokok itu melainkan yang seorang Nabi. Makanya pun macam mana ambil endah si endah lah. Cuma setelah Nabi berniaga di Syam, Nabi dapat untung yang sangat besar kerana dia bersikap jujur, maka Allah beri keberkatan padanya. Maka pada ketika pulang ya, Maisarah takjub dengan satu perkara, iaitu ketika panas terik sebenarnya dalam perjalanan pulang ya, awan sentiasa ikut Nabi, sentiasa menaungi dan melindungi Rasulullah daripada panas. Dan dia takjub dengan benda ya, benda yang mula-mula takjub oleh Maisarah. Dia takjub lagi dengan sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pulang Maisarah pun ceritalah, kata bahasa kita berporet lah, hanya berporet dengan Sayyidah Khadijah apa yang dia telah saksikan daripada akhlak Nabi dan perkara yang berlaku kepada Nabi. Lalu Khadijah pun fall in love, kata kita, yang ada nyamuk kahwin dengan Nabi. Dan the rest is history lah. Sayyidah Khadijah pun berkahwin dengan Nabi SAW habis peristiwa tu setelah 2 bulan. Nabi pulang je daripada Syam, 2 bulan kemudian they married lah dan mendapat anak dan sebagainya. Ya, cerita dia lebih panjang, cuma itu adalah sedikit daripada ringkasan kisah tersebut. Okey, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma.

0: rasa hati sejuk bersih with my wrong on. Kita dah pun berada di jam yang ketiga, 4.21 minit petang.
1: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
0: Untuk info cuaca pada petang tu, kita ada Ainul di talian Remet Malaysia. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita, sihat?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, teruskan Ainul dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan.
2: Okey, berikut adalah ramalan cuaca selama 12 jam untuk negeri Sarawak, Pekan Kuasa pada pukul 4 petang pada 10 Ogos 2026. Cuaca untuk sebelah petang dijangka di hampir semua bahagian pada petang tu. Pada sebelah malam, cerebu dijangka berlaku di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, untuk keadaan laut di kawasan perairan, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari

0: Barat Daya, kelajuan 10 hingga 15 km sejam. Suhu minimum 24 dan maksimum boleh mencecah sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
1: Baiklah, terima kasih juga untuk kita, Aino, sangat tugas.
0: Okey.
1: Aino dan Map Malaysia untuk info ramalan keadaan cuaca untuk sebelah petang ini seluruh negeri Sarawak. Berkuatkan sehari pukul 4 untuk 12 jam berikutnya. Okey, antara lain untuk jam tu kita ada refleksi diri akan disiarkan sekejap lagi dan juga kita ada perkembangan sukan melalui Go Ahead Sarawak pada pukul 4.45 minit petang.
2: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Ini katakan apakah domain pembangunan kendiri, ya? Yang paling pentingnya penghargaan kendiri kita. Apabila kita melakukan benda yang hebat, kita mesti berterima kasih kepada ketempun. Mungkin kita nak muji ketempun, puji ketempun lah. Ya, mungkin kita nak harap uji lain aja. Si ada, hebat juga aku tu. Dapat kumpulah benda macam tu. Cukup lah. Ya, kita nak minta puji orang aja. Minta maaf aja. Kemudian, motivasi kita hebat. Ya, bila mula kerja, walaupun usia dah meningkat, tetap bersemangat. Di pejabat, ya, di rumah kita tetap bersemangat. Hari-hari yang mendatang menjadi hebat selalu. Ya, jangan hari itu, hebat. Esok monyok muka. Biarlah. Bila kita di office, ya, meja kita yayas, kita yayas betul-betul lah, ya, agar kita semangat. Datang kerja di office, ya. Bab bila semangat, bila motivasi kita tinggi, insyaallah kerja kita hebat. Kemudian emosi kita mesti dijaga. Banyak orang sakit kerana emosinya tak dijaganya. Kejap-kejap manas, pagi-pagi okey, pukul 10 dah masam muka. Tuan-tuan puan sekalian, apabila kita senyum, ya, kita sadar duit pun, wah ingat kita ada duit. Jadi emosi mesti dijaga. Jangan kelak bila di ofis manas, pulang ke rumah manas, nanggar muka kawan manas, nanggar kereta tak dibasuk manas. Ini membawa penyakit. Macam ni kita nak membangunkan negeri tempun. Manusia yang hebat adalah manusia yang mempunyai kecerdasan emosi yang hebat. Boleh bergaul dengan orang, ngisi milih kawan. Harap-haraplah tiada berlaku kemurungan. Banyaklah berlaku kena itu. Jadi mun kita tu sebenarnya dapat menghilangkan tekanan, ya, dapat menghilangkan, melegakan negeri tempun, ya, dengan keadaan yang ada kena itu. Kos hidup tinggi, ya. Saya faham dah dang, ya. Perintah kita banyak nulung. Bantuan tu lah diberi oleh perintah. Jadi sumber konsep kendiri itu, ya kita kena tahu. Jadi sumbernya pertamanya pandangan orang lain terhadap kita. Memanglah pandangan orang terhadap kita beza-beza. Saya dah ada hawai. Kawan memangnya benda yang bagusnya nanggah kita, mengusuh kita. Najai jaja sudah bagus. Kemudian perbandingan dengan orang lain, saya selalu madah jangan nak jadi orang lain siapa. Kita lain. Kemudian yang penting tanggapan diri sendiri pada ketempun. Kita anggap kita hebat, hebatlah insyaallah. Ya, kita anggap kita tu handsome lah. Ya, ketempun dah takut dengan muka ketempun di cermin. Minta maaf jelah. Jadi semuanya bergantung pada penilaian ketempun kepada diri ketempun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Retro Rock terbaik setiap Isnin 2 sampai 6 petang. 4.32 minit petang, saya nak kongsikan info perkembangan semasa. Polis Scotland menyiasat laporan mengenai beberapa atlet asing yang dikenal pasti media sebagai petinju dari Uganda dan Pakistan yang gagal pulang ke negara masing-masing selepas menyertai sukan Commonwealth yang berakhir di Glasgow Ahad lalu. Polis Scotland menerima laporan mengenai beberapa atlet yang masih belum dapat dikesan. NBA Sport dari Uganda melaporkan 4 daripada 6 anggota skuad tinju negara itu hilang sebelum pasukan dijadual pulang pada Selasa, dengan seorang daripada mereka memaklumkan kepada penyiar berkenaan bahawa mereka merancang untuk memohon suaka. Laman web Pakistan Today pula melaporkan seorang petinju negara itu gagal hadir untuk penerbangan pulang pada Selasa. Laporan mengenai kehilangan atlet selepas sukan Commonwealth bukanlah sesuatu yang baharu, khususnya pada edisi yang dianjurkan di Australia dan Britain sejak Glasgow 2014. Selepas sukan Commonwealth Gold Coast 2018 di Australia, pihak berkuasa masih mencari 50 atlet dan pegawai sebulan selepas temasya berakhir, manakala 190 orang lagi memohon suaka. Untuk sukan Commonwealth di Glasgow, seramai 3,000 atlet dari 74 negara mengambil bahagian sepanjang 11 hari penganjuran sukan tersebut. Okey, itu satu info perkembangan untuk kita bawakan di jam ini. Dan juga pastinya banyak perkembangan-perkembangan sukan terkini boleh diikuti melalui Go Ahead Sarawak tepat jam 4.45 minit petang bersama penerbitnya Aidan.

dirancak untuk didongak, berada di mata untuk didamba, memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyam.

0: selamanya.
1: Rock selamanya di Sound FM Malaysia. Ritma Rock On setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, tadi dah pun bersama kita ikuti Go Ahead Sarawak. Okey, lagi kita nak kongsikan info perkembangan semasa sebelum kita ikuti berita nasional tepat jam 5 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat menjalani prosedur pembedahan laparoskopi hari ini. Ketua Pasukan Perubatan Datuk Dr. Asri Rangga Abdullah Ramayah berkata pembedahan dibuat secara efektif bagi merawat hernia perut. Dan katanya prosedur tersebut berjalan lancar di bawah kendalian pasukan pakar perubatan dan beliau kini sedang menjalani rawatan fisioterapi serta berada di bawah pemantauan pasukan pakar perubatan bagi memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Terdahulu, Perdana Menteri dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan dan dijangka berada di bawah pemantauan selama 2 hari. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan bersama. Pastinya banyak lagi perkembangan nasional dan antarabangsa yang boleh diikuti melalui berita nasional dan sejurus selepas itu ada hari ini dalam sejarah. Sebelum kita kembali bersama untuk jam yang terakhir, jam yang keempat menyusul nanti sehingga jam 6 petang. Jadi terus kekal bersama mendengar dan berhibur dengan himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman melalui Ritma Rock On.

0: Goreng-goreng buang. Mm-hmm. Jadi kamu orang sih sangkalah minyak ya dapat digunakan dibuat apa nama macam lilin sabun. Mm-hmm. Jadi kamu sih sangka juga lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kamu rasa semadi kamu buang nak?
1: Awak?
0: Bagus kita simpan, mm-hmm. kita guna macam benda-benda yang boleh dapat pendapatan kamu orang lah.
1: Mm-hmm.
0: Macam lilin kan dapat jual.
1: Dan kami pun terkejut kan angka. Nak yang nampak kubahan bunga. Maka tajuk hari tu tak dian dengan sabun kan. Dua hal tadi.
0: Nak orang selalu bunga, ingat bunga kertas saja.
1: Oh.
0: Tapi tahu.
2: Tapi, ya keunikan.
0: Bila datangnya datang dekat. Ya nangga benar-benar ada sumbu. Lilin katanya. Oh, memang lilin.
1: Si sangka juga minyak lekat tak pakai goreng nak goreng popok ke goreng apa nak dapat pula hasil macam tu. Sangat-sangat amazing orang putih madah. Amun ada suri rumah ke ataupun penduduk luar bandar yang lain lah yang nak ubah nasib hidupnya tapi takut nak mula berniaga, apa kata-kata semangat ataupun nasihat kita untuk Zatnya?
0: Jangan takut mencubalah. Semua orang bermula dari kosong. Mindset dah apa-apa lah. Kita belajar, jangan apa nama, kita sanggup belajar, rajin berusaha. Apa, jangan cepat gila putus asa. Bila kita mula benda asyik jadi
1: lah. Jangan macam nyau.
0: Kita nak jual, saya dah beli, boleh jual lagi. Jadi kita apa nama, teruskan berusaha, gunakan peluang ilmu ada ya.
1: Rugi sik guna kan. Kalau ada yang berminat nak mula tempahan ke, nak membeli produk kita, macam ni cara Azatnya nak menghubungi kita.
0: Boleh hubungi kami lah.
2: Sebenarnya ada juga mereka ada Facebook yang akan diwujudkan. So boleh senang mereka okay. Geng Kampung mereka ada dia punya
1: Facebook
2: kalau, ada dan satu kita. Lagi sebenarnya boleh datang ke Dewan Suara hari Isnin ni.
1: Hari Isnin ni
2: 10 hingga 11 mereka ada akan berada di Dewan Suara Semarahan dan produk-produk yang anda semua akan nampak. So ini yang akan boleh dibeli di luar sana. Jadi setiap produk-produk tersebut ada dia punya tag nama. Nama mereka Geng Kampung ke apa ni, Zira ke, Suraya ke, semua ada tagline masing-masing.
1: Dan kami orang doakan semoga apa yang dilakukan dan juga segala produk tahun tadi akan berjaya di mata dunia lah.
3: InsyaAllah. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
4: Sound FM bersati sejiwa yang tadi Biz On Air disiarkan setiap hari di Sound FM 5.15 minit petang. Okey, berada di jam yang terakhir, jam yang keempat, Muzrok bersama menemani Mersi Ritma Rock on Isnin 10 Ogos 2026. Antara lain untuk jam tu sekejap lagi kita akan siarkan sketsa rumah kayu tepi jeraya. Dan juga untuk jam tu kita akan ikuti bersama perkembangan-perkembangan luar negara mengenai isu global sebagai perkongsian yang terakhir di jam yang keempat ini. Terus kekal bersama mendengar.

0: Assalamualaikum semua. Kami Ali Muhammad. Kali tu kami jadi Haji Suhaili dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya. Jangan singgah dia. Madah awal tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni. Sketsa Kayu Tepi Jaya.
1: Rumah. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya.
2: Pabri.
4: Kau tu
2: ambil tu.
4: Kejut aku bantai kau tu.
2: Tu nanas sebab aku tu Sobri. Tompok katnya jual kau murah-murah je.
4: Kau tahu aku bah.
2: Musim buah macam tu ah. Lihat kau pula.
4: Kenapa?
2: Si di singo orang buat nanas aku. Macam tu pagayanya. Lambat lagi nak kaya rupa kayanya macam tu.
4: Kau mana kau udah lah lagi nak kaya-kaya macam nak kaya cepat macam mana. Aku tu sebenarnya apa dah kau dah insap gitu kau. Dah utah kawan-kau.
2: Kawan-kau lah ya dah.
4: Kawan aku kawan-kau juga. Macam tu je apa kerja aja kita apa putit karih kata orang ba. Hari baru bulan baru kata orang. Apa kata kita berazam lagi ba? Aku tu sebenarnya aku benar kau aku nak bermuhasabah diri.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
2: Waalaikumsalam.
4: Siapa apa?
2: Dah kau Sobri. Dah kau. Nun, lihat kau nun. Bapa mertua kau datang. Dia. Kau tahu siapa ya? Bapa Dr. Azira. Udah kau siap kau kata. Memangnya nak ngecek gigi kau yang nak dicabut anaknya Riana. Ingat sih kau. Lekak ya nyenak madah apa?
4: Lek ya.
2: Nyenak madah apa dengan kau? Kau si layak untuk anaknya.
4: Kau tu kau ilik aja Lalu nak bapak mentua kau ya. Ya Allah Pak Haji. Masuk Pak Haji, Pak Haji. Masuklah kedai kami tu kecil aja tu Pak Haji.
5: Si loya tak luak tu.
4: Tiada ya si Japa dengan tananas apalah. apalah ada anak di kedai kami tu. Situ kita duduk situ kita. Usi tu.
5: Gigit lelah tu.
4: Nak nanya kita tu dari sini Pak Haji. Dengan cermin mata hitam kita tu bertopi tu lekaya berpeluh-peluh tu.
2: Ji, jogging ke apa walk kata dari sini tak sebenarnya.
5: Si ku dapat nak jogging pang sebeli. Umur kedah budukah. Ilek-ilek kajak berjalan. Si apat berjalan. Berteteh terang nak. Ibu nak direbu-rebu dilah macam orang lain. Orang lain gago nak berpes. Nak duduk siapa laju lagi. Aku siapat dah. Aku tu dah apat macam ni apa. Aku tu pelan-pelan je. Bak kata orang semut-semut ketut je. Biarnya semut tapi ngamuk baunya. Biar aku biar pelan tapi selamat. Bukan kena lawan. Yang penting sehat nak. Tak dia.
4: Betul. Benar pada kita Pak Haji. Benar ya. Kami macam mana juga Pak Haji. Sungguh kami tu muda macam tu Kata orang bertenaga. Tubuh git terit macam tu. Sedar kami dah berikut laju. Kedak si Daya nak ikut pernah. Kami pun nak berekod kan gilek-gilek. Habis walk, jalan slow-slow. Nak apa?
5: Pagi tu dah berekod kau? Pagi tu dah?
4: Udah, dari rumah ke kedai.
5: Kau kelakar nak benar je bagi
4: Benar.
2: Sama je upah gaya kita dua Sobri Haji. Lain kali boleh kita dua sama habis walk santai-santai tepi sungai kita ya. Nak Sobri ya? Sambil ya. Enggak lo sambil ya. Sambil ya kita menghirup udara segar kampung dan mendengar bunyi kicauan burung.
5: Dapat kan.
4: Tahu kau tu pai. Lalu nak nekan aku bunyi ya. Kau apa lagi? Nang nak mangkat aku lah ya. Kau tu
5: apa lagi?
4: Dengar apa lagi?
5: Kau nak nyuruh Sobri sama dengan aku depa. Aku sih kisah kamu mau sama dengan aku jalan-jalan musim kampung depan. Mun aku datang lah. Sebab ada orang gibe aku ke lah.
2: Sobri dah.
5: Cuma masalahnya, aku tu habis jak subuh disuruh ya. Nang terus najo turun senam. Sidak disuruh pun dah si lalik lagi nanggar aku macam ni. Macam ni lah. Macam ni. Okey? Dapat rasanya nak ikut jadual aku ya?
4: Kita tu Pak
5: Haji.
4: Kita tu Pak Haji rajin kita nak melayan loe buruk si Japa ya. Mun kami dah awal ngikut kita, siapa nak buka kedai kami tu?
2: Oh,
4: nak harap siapa ya?
2: Eh, macam-macam alasan kau ya, Sobri.
4: Kau tu jangan nak beri malu aku, kau apa ya? Eh, bak tahu putih tak apa, behave depan Pak Ji.
5: Kita dua dah. Aku ada. Kita dua tu dari mana ke? Bukan kini tu aja aku kenal dengan tak dua.
2: Oh.
5: Dari lom tanggal pusat tak dua.
4: Siapa?
5: Dah kenal benang tak dua tu. Mun si karat nang si sa. Sa jak kelak tercebir-cebir terhalir-halir si kabir air.
2: Ya sa janam
5: kempung kempung tak dua di kecil dulu. Oh, lupa aku.
4: Apa tak bagi? Sekejap. Mana? Apa cari tak ya?
2: Oh, apa ya?
5: Nari.
4: Apa tu?
5: Nak beri anakku nak nama dedek dengan kau. Cik kau apa nak alam kubung surat ya?
4: Tak tahu Pak Ji.
5: Macam-macam
4: waktu ini. Beri tak depan jauh kembang
2: habis. Apa nak kah ya?
4: Pak Ji nak nanya lo, siapa dedek ya? Anak kita ni lagi ya.
2: Oh.
4: Si dedek ya.
5: Hai, hai, aku je fikirnya tak tahu. Ya Allah, ya Allah. Dedek ialah Azira.
4: Padu
5: kerja doktor gigi ya. Sedap pergi.
2: Paduha,
4: namanya dedek.
2: Oh, doktor Azira.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai.
0: Kita kayu.
1: Jeraya. Kayu. Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
0: Dalam telefon kita ada SP Global.
6: Ay, mestilah ada kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
6: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
7: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
8: Ritma Raw On. Music Retro Raw Terbaik.

Okey, untuk kisah luar negara, isu global untuk perkongsian di jam yang keempat di Ritma. Pihak berkuasa Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai puluhan juta dolar dari sebuah kapal berbendera asing. Itu kata seorang pegawai anti-dadah tertinggi semalam dalam salah satu serbuan dadah terbesar di negara itu. Pihak berkuasa menerima maklumat pada bulan Februari lalu bahawa MV King Sun sedang berlayar dari ke timur dari Thailand menuju ke Indonesia dengan kargo mencurigakan yang mendorong pengawasan selama berbulan-bulan, kata agensi narkotik kebangsaan. Dan sebuah kapal perang tentera laut memintas kapal itu pada Khamis lalu ketika ia memasuki wilayah Indonesia. Di Jepun, polis tempatan di wilayah Nagano, tengah Jepun pada Ahad memaklumkan sebuah jambatan sementara telah dibina. Ini bagi membolehkan kira-kira 390 orang yang terkandas di sebuah pusat peranginan akibat tanah runtuh sebelumnya meninggalkan kawasan berkenaan. Tiada kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu yang memutuskan satu-satunya jalan menuju ke pusat peranginan mata air panas Nakabusa Onsen di Azumino. Kawasan mata air panas itu turut menjadi lokasi popular sebagai titik permulaan pendakian, manakala mereka yang terkandas terdiri daripada tetamu hotel serta pendaki yang menginap di pondok gunung. Itu menurut pihak polis. Di India, mayat seorang pendaki India yang terperangkap dalam timbunan ais di Gunung Everest sejak 30 tahun lalu akhirnya bakal dibawa pulang kepada isterinya, seperti yang dilaporkan oleh BBC. Ia susulan satu pasukan penyelamat pakar dari India kini membuat persiapan untuk memulakan misi berisiko tinggi bagi membawa turun mayat yang dipercayai milik Dorji Moruk, 48 tahun. Pendaki itu terkorban akibat ribut salji ketika dalam perjalanan turun dari puncak gunung tertinggi di dunia itu pada Mei 1996, dan identiti mayat digelar sebagai Green Boots itu hanya dikenal pasti pada tahun ini. Gelaran itu merujuk kepada kasut gunung yang berwarna hijau yang terang yang dipakai oleh mendiang, di mana jasadnya kekal terpelihara di dalam ais pada ketinggian 8,500 meter sepanjang 3 dekad lalu. Dan perkongsian yang terakhir, penyelam Itali menemui bangkai kapal era Rom Purba yang dipercayai berusia lebih 2,000 tahun di luar pantai Sisili dalam penemuan yang disifatkan sebagai antara penemuan arkeologi bawah air paling penting sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kapal itu ditemui pada kedalaman kira-kira 46 meter berhampiran Mazara del Vallo selepas pihak berkuasa menerima maklumat daripada nelayan tempatan. Bangkai kapal berukuran kira-kira 21 meter panjang dan 6 meter lebar itu dipercayai berasal dari abad pertama atau kedua sebelum Masihi. Okey, itu antara himpunan berita-berita dunia untuk kita bawakan sebagai isu global sebagai perkongsian di jam yang terakhir ini.

Cry. Okay, Guns and Roses, Don't Cry. Kita dah pun berada di penghujung pertemuan untuk Ritma Rock on minggu ini. Jangan lupa, korang yang gemar lagu-lagu rock, terutama retro rock, kita berkumpul di Sound FM setiap hari Senin 2-6 petang. Kami akan kembali pada hari Khamis seperti biasa juga, sesi Ritma Music Retro terbaik 2-6 petang bersama Wanani pada pukul 6, mesti berita Sarawak FM, dan seterusnya akan menemani anda menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk 3 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama mendengar, jadikan Sarawak FM sebagai stesen radio pilihan menemani anda sepanjang masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Lah, halo, kami Wana ni di situ menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Moose Rock untuk pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Okey, lagu-lagu mengimbau kenangan lalu. Okey, untuk seterusnya 3 jam, kami Wanani akan bersama dengan anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai peneman hiburan petang anda. Dan pastinya untuk jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Seterusnya kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun disusun khas untuk hiburan petang anda sambil anda memandu. Okay, mungkin sambil anda memasak, sambil anda tengah berehat pada ketika ini. Ada yang telah tengah buat kuih untuk minum petang. Pastinya untuk anda yang mungkin berada di Kuching atau tempat-tempat yang telah pun dilanda jerebu pada ketika ini, elakkan berada di luar bangunan. Okey, kerana kualiti udara tidak mengizinkan untuk anda berada di luar bangunan untuk menjaga kesihatan anda. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, pastikan anda berada pada jarak yang selamat dengan kenderaan yang lain, dan kami doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda. Okey, pada televisyen pun boleh. Smart TV anda. Dan jangan lupa untuk stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Okey, kita teruskan hiburan seterusnya, nyanyian daripada Ning Baizura, Awan Yang Terpilu.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa. Simfoni
2: Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Simfoni.
1: Okay, Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 6.35 minit petang. InsyaAllah untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.52 minit petang. Dan sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Okay, kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan selamat beristirahat untuk anda. Jangan lupa untuk ikuti ringkas 7 malam pada pukul 7 malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan surah Ad-Jin ayat 1 hingga 3 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
2: Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang . Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
3: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian, #penyiaranjakim.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Real, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya Wanda akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Symphony.

Metro FM, Sehati Sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani petang anda. Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai hiburan anda pada ketika ini. Semoga petang anda baik-baik sahaja. Kita doakan agar semua urusan anda dipermudahkan. Untuk di Bandaraya Kuching menuju ke arah Jambatan Satok mungkin mengalami sedikit kesesakan lalu lintas, kena dimaklumkan ada kemalangan jalan raya yang berlaku di jambatan. Apapun, sentiasa waspada dengan keadaan semasa dan juga keadaan sekeliling anda. Terus berhibur bersama dengan kami di Sarawak FM. Okey, dengan keadaan musim jerebu pada ketika ini, nak kongsikan jua untuk tindakan semasa jerebu pencemaran udara. Nah, selain daripada memakai pelitup separuh muka, pastikan anda kurangkan aktiviti di luar rumah dan cuba berada di dalam bangunan. Dan seterusnya, pastikan udara di dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Lagi, tindakan semasa jerebu, pakai penutup muka atau face mask yang sesuai seperti P100 atau N95 jika keluar rumah. Dan apabila memandu, pastikan anda gunakan penghawa dingin dan pilih mod kitaran udara dalaman. Pastikan juga anda banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan basuh muka dan tangan dengan air bersih dan sabun setelah melakukan aktiviti luar. Dan jika mampu, pasanglah alat pendingin hawa dan penapis udara atau air filter atau purifier yang berkecakapan tinggi di rumah bagi menapis partikel halus dan menghalang kemasukan pencemaran udara dari luar. Dan yang paling penting sekali, pastikan anda dapatkan rawatan ya di fasiliti kesihatan terdekat sekiranya anda berasa tidak sihat. Okey, dalam minit kita nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 9. Maaf ke saya. Okey, kita cari dahulu. Untuk 10 Ogos 2026. Okey, untuk cuaca pada malam hingga awal pagi, jerebu di semua bahagian. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 15 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Tiada maran cuaca buruk diramalkan dan tiada maran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda seterusnya. Pastikan anda mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi. Okey, untuk kebaikan anda dan insan di bawah jagaan anda. Untuk pertemuan jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu insya-Allah pada pukul 7.30 minit malam. Okey, dengan tajuk perkongsian pada hari ini, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kita akan ikuti dari petikan surah Al-Hajj ayat 63 hingga 65 beserta ibrahnya seketika nanti. Dan sebelumnya, kita akan kongsikan dulu info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita beribu dulu dengan lagu daripada Hazrul Nizam, Kaulah Segalanya. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka, jagalah kemerdekaan ini.

0: dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Sarawak FM, sehati sejuk.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Disampaikan jadual solat Fardhu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
7: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardhu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.45 minit malam. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.47 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.51 minit malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.53 minit malam. Zon 4, Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Isyak 7.57 minit malam. Manakala zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darussarike Julau Bintangor dan Rajang, Isyak 7.59 minit malam. Seterusnya zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Angkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratuk Roban dan Debak, Isyak 7.58 minit malam. Zon 7, Samarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam, Isyak 8.01 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, untuk yang berada di Kuching, Siburan, Baut Lundut dan Sematan, azan solat Fardhu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.04 minit malam.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Simfoni.
0: Lantunan wahyu.
8: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 63 hingga ayat 65 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi, dan Ibrah akan disampaikan oleh Ustaz Syed Muhammad Fauzi bin Wan Yusuf.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menghayati tanda-tanda kebesaran Allah melalui nikmat yang diberikan kepada kita. Dalam kehidupan ini, setiap perkara yang kita nikmati adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 63. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu bumi menjadi hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa turunnya hujan bukan sekadar fenomena alam, tetapi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan air hujan, bumi yang kering menjadi subur, tumbuhan hidup dan manusia mendapat sumber kehidupan. Dalam ayat yang ke-64, Allah menjelaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Kita sebagai manusia hanyalah pemegang amanah terhadap segala nikmat yang diberikan. Seterusnya, dalam ayat yang ke-65, Allah menyebut bahwa Dia telah memudahkan segala yang ada di bumi untuk manusia. Daratan, lautan, kenderaan dan pelbagai kemudahan semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, nikmat Allah yang terlalu banyak untuk dihitung. Oleh itu, marilah kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tetapi juga dengan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa menyedari bahawa setiap nikmat yang kita miliki adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
7: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Okey, Surah FM, sehati sejiwa, jangan lelah berdoa untuk mengubah takdir kita, kerana setiap kata-kata kita itu adalah doa.

Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.42 minit malam. Saya nak kongsikan berkenaan dengan jerebu. Okey, semua sekolah di Sarawak diminta sentiasa memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing susulan situasi jerebu rentas sempadan yang melanda negeri itu. Okey, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS menerusi kenyataan hari ini memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu ditangguhkan sekiranya cuaca terlalu panas. Dan bagi kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid hendaklah dihentikan dan JPNS turut menasihatkan murid memakai penutup hidung dan kerap minum air bagi membantu mengawal suhu badan. Sekolah juga perlu memastikan bekalan air minuman bersih mencukupi serta menggalakkan murid membawa air sendiri. Selain itu, pihak sekolah diminta bekerjasama dengan klinik dan hospital berdekatan sekiranya berlaku komplikasi kesihatan akibat cuaca panas atau jerebu. Okey, lagi info penubuhan institusi teknikal baru berasaskan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex yang telah diluluskan bakal memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran di bahagian Sarike. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, Tanjung Manis dicadangkan sebagai lokasi institusi berkenaan namun tapak sebenar masih dalam pertimbangan. Penubuhan institusi itu dijangka memberi lebih banyak peluang kepada anak tempatan untuk mendapatkan latihan teknikal dan kemahiran tanpa perlu keluar kawasan. Dengan adanya pusat kecemerlangan itu kelak, beliau berharap penawaran kursus disesuaikan dengan keperluan masyarakat dan industri. Baik, demikian tadi info yang kita kongsikan untuk anda. InsyaAllah jika sempat kita akan kongsikan untuk jam yang terakhir. Kerana pada malam ini, kita akan bersama ikuti Mahrajan Al-Quran seperti biasa. Okay? Apapun waktu sekarang telah pun masuk 7.44 minit malam, hampir 7.45 minit malam. Azan solat fardu isyak bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bukit Lunduk dan Sematan akan berkumandang pada pukul 8.04 minit malam. Dan kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada anda dan selamat beristirahat. Kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya. Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu Sirah Pilihan kita akan ceritakan perjalanan Nabi ke Syam kali kedua pula. Di mana riakan kita cerita Nabi ke Syam dengan bapa saudaranya Abu Talib. Kali itu Nabi pergi Syam dengan harta perniagaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid nya seorang bangsawan Quraisy, perempuan yang mulia, suci, terpelihara dan memiliki harta yang banyak. Sehingga kan orang yang berbisnes di Mekah ya, kebanyakannya guna modal Sayyidah Khadijah. Cuma pada satu hari Khadijah tiknya dengar tentang Nabi tu seorang yang jujur, seorang yang amanah, satu kata benar, akhlak pun mulia sehingga digelarkan dengan gelaran Al-Amin. Jadi Khadijah pun madahnya minta baginda macam offer lah kerja. Jadi panggil Nabi untuk uruskan hartanya di Syam. Maka Nabi pun accept the offer, pun keluar pergi ke Syam bersama dengan hamba milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah tu FYI nya adalah lelaki, bukan perempuan lah. Maisarah tu lelaki. So ceritanya pun pergi ke Syam, ceritanya berteduh di bawah pokok dan berdekatan dengan tempat bertapa Rahib Bahira tadi yang kita cerita pada Nabi pergi ke Syam awal tadi. Maka Rahib Bahira pergi ke Maisarah dan tanya tentang Nabi. Dia pun cerita bla bla bla. Maka Rahib pun badah, tiada seorang pun yang turun dari pokok tu melainkan yang seorang Nabi. Makanya pun macamnya ambil endah si endah lah. Cuma setelah Nabi berniaga di Syam, Nabi dapat untung yang sangat besar kerana dia bersikap jujur, maka Allah beri keberkatan padanya. Maka pada ketika pulang ya, Maisarah takjub dengan satu perkara, iaitu ketika panas terik sebenarnya dalam perjalanan pulang ya, awan sentiasa ikut Nabi, sentiasa menaungi dan melindungi Rasulullah daripada panas. Dan dia takjub dengan benda ya, benda yang dah mula-mula takjub oleh Maisarah. Dia takjub lagi dengan sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pulang, Maisarah pun ceritalah, kata bahasa kita berporet lah, hanya berporet dengan Sayyidah Khadijah apa yang dia telah saksikan daripada akhlak Nabi dan perkara yang berlaku kepada Nabi. Lalu Khadijah pun fall in love, kata kita, yang dah nyamuk kahwin dengan Nabi. Dan the rest is history lah. Sayyidah Khadijah pun berkahwin dengan Nabi SAW habis peristiwa tu setelah 2 bulan. Nabi pulang je daripada Syam, 2 bulan kemudian they married lah dan mendapat anak dan sebagainya. Ya, cerita dia lebih panjang, cuma itu adalah sedikit daripada ringkasan kisah tersebut. Okey, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Simfoni.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa selamat dan menunaikan solat fardu isyak kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan terima kasih kita ucapkan untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan kita nak ucapkan terima kasih untuk anda yang baru saja singgah di frekuensi kami dan baru je cari Sarawak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sik lupa juga untuk rakan-rakan yang berada di Facebook page Sarawak FM yang telah pun mengantarkan komen, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Okey, atas usaha anda untuk mengantarkan komen untuk saling menyapa dengan teknologi kinetik ialah peluang kita untuk terus mengeratkan silaturahim. Okey, sebelum kita nak mengikuti rancangan Mahrajan Al-Quran, kami nak kongsikan kenyataan media dari Jabatan Alam Sekitar berkenaan laporan status kualiti udara dan jerebu dalam negara. Indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar pada jam 8 pagi ini menunjukkan 3 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, 60 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap sederhana dan 5 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat pada hari ini, iaitu IPD Serian di Sarawak, IPU 171, di Kuching 154, Samarahan 154, Sri Aman 139, Bintulu 124. Kualiti udara dalam negara pada hari ini didapati merosot dengan peningkatan kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, terutamanya di kawasan Sarawak yang disebabkan oleh pergerakan asap jerebu daripada pelbagai arah. Berdasarkan laporan oleh Asian Specialized Meteorological Center ASMC yang berpusat di Singapura pada 7 Ogos 2026, image satelit nasional Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 20, terdapat 643 titik panas atau hotspot dikesan di Kalimantan, 17 titik panas hotspot dikesan di Sumatera dan 25 titik panas dikesan di dalam negara, iaitu 22 di Sarawak, 2 Selangor dan 1 Terengganu. Demikian tadi kenyataan media dari Jabatan Alam Sekitar berkenaan dengan laporan status kualiti udara dan jerebu dalam negara. Baik, waktu sekarang 8.22 minit malam. Kita masih ada lagi lagu yang bakal mengusik jiwa anda sebelum kita mengikuti Mahrajan Al-Quran. Apapun, untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Azri akan bersama dengan anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan bersiaran pada setiap hari juga bermula 9 malam hingga 12 tengah malam. Ingat, kini top musim jerebu, mamogi di Sarawak, di Kuching. Pastikan anda mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi, sentiasa pakai pelitup separuh muka dan minum air kosong sebanyak mungkin. Baik, kami Wan Anina undur diri dulu. Terima kasih untuk anda yang menemani saya. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, kembali lagi kita ke program Mahrajan Al-Quran kita untuk minggu yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Sarawak FM kerana masih lagi bersemangat untuk kita sama-sama mendalami ilmu Al-Quran khususnya, insyaAllah. Jadi kita pun sama-sama belajar, saya pun belajar, tuan-tuan, puan-puan semua belajar. Bila tak belajar, bila meninggal baru tak belajar, itu dia. Jadi sama-samalah kita sentiasa carilah berlumba-lumba dalam menuntut ilmu ini, insyaAllah. Lebih-lebih lagi dalam ilmu Al-Quran, insyaAllah, kerana manfaatnya sangat-sangat banyaklah. Jadi Alhamdulillah, jadi kita teruskan dengan minggu yang kedua ini dengan pembaca kita yang pertama, iaitu Encik Subuhi bin Sabang. Kita teruskan lagi dengan minggu kedua ini dengan kita mulakan dengan pembaca kita yang pertama, iaitu Encik Subuhi bin Sabang. Dipersilakan. Beliau akan baca surah Ad-Duha bermula ayat 1 hingga 11.
2: Bismillah.

0: bika fahaddis.
1: Alhamdulillah, tahniah kepada Cik Subhi bin Sabang kerana berjaya membaca surah Ad-Duha bermula ayat 1 hingga ayat yang terakhir ayat 11. Ada beberapa perkara lah yang perlu sama-sama kita untuk baiki di masa-masa akan datang ataupun untuk baiki dalam pembacaan Al-Quran ini, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali iaitu pada kalimah wadduha. Tadi Cik Subhi baca wadduha, wadduha, bunyi ha, bunyi bunyi ha, bunyi condong kepada ha. Jadi yang sebenarnya wadduha, wallayli idza saja. Yang kedua kadamat, dua harakat di hujung kalimah ketika waqaf itu terlebih. Contoh wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala. Itulah lebih asyik boleh kena betulkan wadduha wallayli idza saja. Okey, pastikan dua harakat saja, jangan lebih. Okey, seterusnya pada kalimah walal akhiratu khairul laka minal ula, iaitu usah highlightkan pada kalimah, jangan baca walal, dia ada bunyi qalqalah. Sepatutnya di sini tidak boleh bunyi qalqalah, yang sebetulnya walal a, walal akhiratu khairul laka minal ula. Pada kalimah fala taqhar dan fala tanhar, iaitu pada hukum ra, ra mati mesti ditebalkan. Encik Subhi baca tadi fala taqhar, fala tanhar, sebetulnya fala taqhar fala tanhar, terlebih iaitu yang terakhir terlebih, yang terakhir terlebih hamas ataupun angin kan. Fahadith, over tak boleh, dia kena fahadith, sikit saja fahadith. Jadi alhamdulillah, inilah bacaan Quran, mesti kita kena musyafah ataupun bertalaqi dengan guru kita. Kita baca, guru tegur. Jadi Cik Subhi ini kerana dapat pahala yang besar sebab dia yang mulakan kan. Jadi pada malam ini kita dapat sama-sama belajar ataupun kita betulkan di mana kalimah-kalimah tadi yang dibetulkan, kita dapat sama-sama ilmu yang baru, insyaAllah. Mudah-mudahan pada Cik Subhi akan menjadi pembaca Al-Quran yang hebat suatu masa nanti, insyaAllah.

0: Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita sama-sama mendengar dijemput kepada Nur Aisyah Al-Humairah yang akan membaca surah Al-Mulk bermula ayat 1 hingga 8. Tafadhal mashkur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut.

0: الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: الحمد لله. Tahniah kepada adik Nur Aisyah Al-Humairah di atas bacaan tadi. Jadi di sini Ustaz dapat kesan beberapa inilah kalimah ataupun bacaan yang perlu dibaiki. Itu yang pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi adik Nur Aisyah baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Seterusnya pada kalimah syai'in qadir, adik Nur Aisyah baca Dengung yang tidak cukup isti'la tinggilah. Syai'in qadir. Sepatutnya yang sebetulnya syai'in terangkat ataupun dengun isti'la meninggi. Syai'in qadir. Seterusnya sama juga pada kalimah samawatin tibaqa. Adik Nur Aisyah baca tadi samawatin tibaqa, tidak sampai kepada isti'la. Jadi sepatutnya samawatin tibaqa. Seterusnya pada kalimah iaitu faruji'il basara thumma ruji'il basara, iaitu pada hukum roh, sama juga roh yang huruf roh yang tebal, roh mati baris atas, insyaAllah. Jadi roh yang terbaik ini mesti ditebalkan, jangan nipiskan. Contoh adik baca tadi, adik Indonesia baca farji'il basara thumma rji'il, tak boleh. Yang sebetulnya faruji'il basar thumma rji'il basar. Okey, seterusnya pada waqaf hasir, hasir jangan ditebalkan. Hasir ada salah, sebetulnya nipiskan. Hasir, hasir. Okey, seterusnya sama juga waqaf wa bi'sal masir. Masir itu tebal, tak boleh. Mesti dinipiskan roh itu tadi. Wa bi'sal masir, nipiskan roh. Dan yang terakhir pada kalimah minal ghaiz, jangan ada bunyi qalqalah. Contoh minal ghaiz, ghaiz, jangan dha, kena mestilah baca dengan tepat minal ghaiz, ghaiz. Okey, tahan daripada melakukan bacaan qalqalah. Okey, jadi alhamdulillah kepada adik Nur Aisyah ini, muda lagi 12 tahun, masya-Allah. Semoga adik menjadi pembaca yang hebat, masya-Allah, suatu masa kelak. Mudah-mudahan insya-Allah. Tahniah kepada adik Nur Aisyah, insya-Allah. Okey, seterusnya alhamdulillah kita dengar pula bacaan peserta kita yang terakhir untuk minggu tu, minggu yang kedua ini, iaitu Puan Nasuha binti Ibrahim yang akan membaca surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 11. Tafadhal, masykurah. Alhamdulillah, seterusnya kita sama-sama mendengar bacaan peserta yang terakhir, yang ketiga pada minggu yang kedua ini, iaitu Puan Nasuha binti Ibrahim. Beliau akan baca surah Al-Adiyat bermula ayat 1 hingga 11, insyaAllah. Tafadhal, mashkura.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sadaqallahul
1: Azim. Tahniah kepada Puan Nasuha binti Ibrahim di atas bacaan yang sangat-sangat baik, insyaAllah. Dan di sini saya jumpa dua sahaja, insyaAllah. Iaitu yang pertama sekali pada kalimah fawasatuna bihi jam'a. Tadi Ustaz dengar Puan Nasuha baca fawasatuna bihi jama'a. Jangan baca jama'a untuk kita semua ini, insyaAllah sama-sama kita baiki. Jangan baca jama'a, jam'a, jam'a. Itu yang pertama. Yang kedua, yawma idzilla khabir. Tadi Puan Nasuha baca yawma idzilla khabir. Ir, ir tebal. Sepatutnya ra tu nipiskan di dinipiskan. Yawma idhilla khabir. Okey, dua sahaja. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada Puan Nasuha di atas bacaan yang sangat-sangat baik, insyaAllah. Jadi semoga pada malam ini kita dapat mengambil manfaat daripada mahrajan Al-Quran pada minggu yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua yang mendengar ini pada malam ini pahala yang berlipat kali ganda, insyaAllah.

Begitu tadi kita telah mendengar ulasan dan pembetulan bacaan daripada Ustaz Muhammad Hafiz untuk kesemua pendengar kita pada malam ini tadi, dan saya seronok dengar. Dalam pada tu saya sendiri banyak kekurangan saya. Bila saya renung-renung, dengar-dengar balik, okey, betul juga. Banyak part-part yang saya tidak tahu tapi jadi tahu. Begitu juga dengan pendengar-pendengar di luar sana. Dan untuk seterusnya, kita nak mempersilakan Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dengan bacaan surah Al-Quraisy ayat 1 hingga 4. Sama-sama kita ikut, sama-sama kita jejak bacaan dia pada malam ini agar sama-sama kita memperbaiki. Silakan.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Semestinya di Sarawak FM sehati sejiwa menemani kita orang pada malam tok 9 malam hingga 12 tengah malam untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026. Okey, tadi kita undah pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri pada sebelah malam tok juga. Okey, menemani kita orang selama 3 jam dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best lah untuk kita orang layan semestinya. Kita juga boleh kongsikan lagu permintaan kita orang, okey, dan ucapan kita orang. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Alright. Dan apapun, terima kasih untuk kita yang sentiasa mendengarkan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click. Dah download belum? Belum. Download dah kena itu. Percuma aja di Google Play Store dan juga Apple App Store. Engkah dalam telefon kita orang siap-siap. Alright. Jom kita nak layan dulu lagu daripada Selena Gomez, Love You Like a Love Song, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makai untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Sarawak FM Sati Sejiwa Harapan, lagu dari Hyper Egg yang baru saja kita dengarkan bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, cepat-cepat tahu komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status kami post ya, untuk kita kongsikan lagu permintaan kita dan juga ucapan kerana untuk segmen tu sampai ke pukul 11 malam aja. Dan di jam yang terakhir lah, dah sedar lagi dah, kerana kita nak ke segmen yang lain iaitu Kuasa 2. Okey, jom kami nak kongsikan tu. Baru-baru tu ada sepasang suami isteri tu yang merupakan majikan yang telah membuat kejutan lah teh apabila menerbangkan seorang anak pembantu rumah mereka yang dari Indonesia untuk bertemu dengan ibunya. Jadi menerusi video yang dikongsikan oleh Alice Yanis Tote di Threads, awalnya tak kelihatan pasangan suami isteri itu memaklumkan kepada pembantu rumahnya iaitu Itri tentang perancangan sidaknya tak nak ngembak anaknya datang ke Malaysia. Bila mendengar je perkara tu, tak kelihatan wajah Itri nang happy nang gembira gila-gilanya apabila dia mengetahui niat baik majikannya tak. Namun Itri masih belum tahu lah ketika ya bilakah majikannya tak nak ngembak anaknya tak datang ke Malaysia untuk berjumpa dengannya. Dan dalam video yang sama tu diselitkanlah rakaman CCTV menunjukkan Alice tak sedang berjalan ke sebuah pintu bilik serta memanggil Itri untuk melihat sesuatu dalam kamar tersebut. Sebaik saja Itri berada di hadapan pintu, kelihatan anak perempuannya tak meninjau di sebalik pintu dan Itri kemudiannya menjerit kegembiraan. Dua beranak tu dilihat berpelukan lah di hadapan pintu bilik berkenaan. Malah Itri turut memeluk majikannya atas kejutan yang diberikannya sambil menangis. Bila melihat di ruangan komen nak, ramilah yang turut berasa sebab dengan reaksi Itri itu apabila dia dapat berjumpa dengan anaknya. Malah ramai yang turut memuji juga dan mendoakan Alice itu agarnya terus menjadi majikan yang baik buat Itri serta menjadi contoh kepada orang lain. Bahkan ramai yang memahami perasaan Itri itu yang rindu kepada anaknya yang ditinggalkan sejak kecil berusia 3 tahun untuk mencari rezeki. Yalah nak, bulatlah kita sedar perasaan sedih apabila kita terpaksa meninggalkan anak kita yang masih kecil demi mencari rezeki nak. Namun yalah cik, hidup terpaksa diteruskan meskipun terpaksa menanggung rasa rindu yang amat dalam. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Jaiton S. Nak dengarkan lagu Terbang Helang dari Sharifah Aini, dan seterusnya Lan Abadi tu nak dengarkan lagu Pesan dari Irfan Haris. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Dan selepas ya, kita akan ikuti rancangan Juh Raun. Sini Nadia nak ngembak kita. Lepas tu lah kita dengarkan. Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir untuk menakluki air terjun yang mempunyai lebih daripada 20 peringkat dalam satu lokasi? Hari ini Nadia nak bawa anda ke air terjun Jangkar di Lundu, sebuah destinasi pengembaraan yang akan menguji stamina anda dengan ganjaran pemandangan alam yang sangat memukau. Terletak berhampiran kampung Jantan di daerah Lundu, air terjun Jangkar dikenali ramai sebagai air terjun setinggi 7 tingkat. Namun secara keseluruhannya, ia mempunyai lebih daripada 23 peringkat. Peringkat pertama saja sudah cukup mengagumkan dengan ketinggian jatuhan air melebihi 30 meter. Untuk sampai ke sini, anda perlu melalui trek hutan selama 1 hingga 2 jam yang melibatkan aktiviti merentas sungai dan memanjat batu-batu besar. Bagi pengembara yang berjaya sampai ke tingkat paling atas, anda akan disajikan dengan kolam infinity semula jadi yang menawarkan pemandangan hijau hutan hujan Sarawak yang sangat luas. Oleh kerana laluan ke air terjun ini agak mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk mengupah jurupandu tempatan. Kadar bayaran adalah sekitar RM50 untuk satu kumpulan dan ini sangat penting demi keselamatan anda. Waktu paling sesuai untuk berkunjung adalah semasa musim kemarau antara bulan Mac hingga September supaya laluan tidak terlalu licin dan aliran sungai lebih selamat untuk diseberangi. Pastikan anda memakai kasut mendaki yang kukuh dan bawa bekalan air serta makanan yang secukupnya. Daripada rimbunan hutan Kampung Jantan hingga ke puncak kolam Infinity semula jadi, Jangkar adalah bukti keagungan alam yang menanti untuk diteroka. Jom kita raun ke air terjun. Saya Nadia.
2: Satu

FM Satisa GUI. Kembali bersama kami Azri, menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, untuk kami nak kongsikan komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Nak minta putarkan lagu Putus Terpaksa dari Zana Zen, katanya, buat hiburan semua teman-teman pendengar setia Sarawak FM. Ucapan selamat malam, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, kita ada juga daripada Noliana Kuang tu. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam Ritma. Salah komen kita tu. Kami pun terbaca juga, salam Ritma kita tu. Tu adalah segmen Gatra kan Noliana Kuang. Okey, layan apa pajak lagu katanya DJ Azri, buat hiburan sahabat-sahabat Sarawak FM dan teman FB di mana saja berada. Ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Okey, daripada Delhi Castillo Hassan. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, salam Gatra buat sahabat-sahabat Sarawak FM. Malam tu nak minta lagu Bila Diburu Kenangan dari Samudra untuk hiburan semua-mua sahabat Sarawak FM malam tu. Terima kasih DJ, selamat malam. Nah, apa dipanggang kita tu? Okey, selamat memanggang lah untuk kita. Okey, daripada Memunah Banjol. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, salam Gatra dan selamat malam buat sahabat Sarawak FM. Okey, seterusnya daripada Masnah Loso, nak dengarkan lagu Bunga Maaf dari Delantis katanya. Santai-santai je malam tu katanya. Dan terima kasih buat DJ Azri, terbaik. Okey, jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu Sarawak FM.

Bila kita ke Kenawit, kita ada kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa. Lepas tu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan terima kasih kepada kita orang yang berada di Marudi yang mendengarkan Sarawak FM ketika itu di frekuensi 97.9, dan juga kita orang yang berada di Lawas 97.5 dan di Darul 99.0. Terima kasih kerana terus jadikan kami untuk sebagai peneman hiburan kita sehingga di sini pun kita berada. Okey, terus saya kekal bersama dengan Azri sampai ke pukul 12.30 malam tu dalam segmen Gatra Music Tanpa Batasan. Yang senang memandu ya, berhati-hati ketika memandu, okey? Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju, okey? Apapun, kami akan kembali bersama dengan kita orang lagi di jam yang seterusnya, kelak jam yang kedua, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Laguku Untukku. Laguku Untukmu. Masih lagi ada kesempatan lah untuk kita nak kongsikan ucapan kita, lagu permintaan. Nah, apa tunggu lagi? Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya, okey? Apapun, kepada kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun kita tu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Bukan apa, senang untuk kita dengarkan kami orang di sini-sini je kita berada melalui aplikasi ya. Langkah lah mimpun tolong siap-siap. Mungkin berada di luar daripada Sarawak, dengarlah melalui aplikasi RTM Click. Radio boleh dengar, TV pun tak boleh tangga. Okey, apapun lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, kita layan dulu lagu daripada Chris Brown, With You, Sarawak FM.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, 10.29 minit malam, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Nah, okey, sebelum kami nak tunaikan lagu permintaan kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan ada seekor ayam untuk di Palembang, wilayah Sumatera Selatan, mengundang perhatian ramai pengguna media sosial kerana tek ayam tu nya hanya makan nasi yang berkuah kicap. Jadi rakaman video tu dimuat naik di platform TikTok menunjukkan yang perakam tu teknya memberikan nasi kosong kepada ayam ternakannya. Tapi ayam tu teknya si mau makan nasi putih kosong ya. Selepas ya, nya pun engkahlah kicap kat atas nasi ya. Selepas ya pun manuk ya tek segera nya makan, kira mau lah tek nya makan nasi putih bersama dengan kicap ya. Seolah-olah ya jadi favoritenya dah. Ha, jadi rakaman tu mencatatkan lebih 700,000 lebih tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi netizen. Imagine je kita manuk milih makan nasi bersama dengan kuah kicap. Nang macam-macam agam je binatang je tu nau. Ya dah cerita nak dikongsikan berkenaan dengan manuk tu tek nya mau makan nasi bersama dengan kicap. Okey, jomlah kita nak dengarkan lagu permintaan seterusnya pada malam tu daripada Jerok FC. Nak dengarkan lagu daripada Sweet Charity, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Dan biah-biah nak dengarkan lagu daripada Pretty Nina, Maunya Digoyang. Terus layan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan

Dengarkan Sarawak FM di Miri, frekuensinya 88.1. Kembali bersama kami Azri dalam Gacha Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, tu kami nak kongsikan lagi komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Kami nak bacakan dari Nolela Haji Morni. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Dan katanya, buat pendengar Sarawak FM, selamat malam, moga sehat selalu. Okey, kami nak bacakan juga dari Sharifah Pelangi Pagi tu. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Gatra Music Tanpa Batasan. Nah, malam tu nak request lagu dari Toki, Hampa. Salam buat sahabat Sharifah Jana, Sharifah Shania, Lehan Lekar, Puan Mastika, Rosi Bah Jafar, Tantari dan Mas Mira, dan sahabat Sarawak FM, nama yang si tercatit, jangan marah sahabat, katanya. Okey, terima kasih DJ, sama-sama. Okey, kita ada juga daripada Aslan Ahmad. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam serta semua pendengar setia Sarawak FM. Nak ucapkan selamat berjuang kepada semua atlet kontinjen Sukma Sarawak 2026, katanya. Terbang tinggi umpama Kenyalang, berjuang demi lencana di dada, semoga mencapai gemilang. Fly Kenyalang, fly, fly high. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Okey. Daripada Syamsidah Muhammad. Assalamualaikum dan selamat malam DJ. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Semoga musim jerebu tu kita sihat-sihat aja, katanya. Si lupa kaum keluarga di Kampung Semerak serta sahabat pendengar semua, mahupun di mana jua berada, semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Nak dengar lagu Sayang Orang Sama dari Nadira, kata Adira. Okey, boleh lepas tu memainkan. Alright. Dan Cheng Suni, selamat bertugas buat DJ Azri. Selamat, terima kasih. Okey. Dan mohon diputarkan lagu Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan dari Eli Mazlin. Lagu buat hiburan kita semua. Terima kasih DJ, sama-sama. Jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu

0: Bila tu?
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Alright, selesai sudah untuk segmen laguku untukmu kita pada malam tu. Karena lepas tu kita nak ke segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan berbagai lagu dari artis yang sama. Semua ya di jam yang terakhir lah, geng. Apapun, terima kasih lah kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Okay, lelek-lelek belum habis lagi. Kami akan kembali di jam yang terakhir kelak. Jadi jangan ke sini-sini, terus kekal mendengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan makluman yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan, Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Beliau berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinyan. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA, CONCACAF dan AFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu, sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Jorge, 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya, meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yo guys, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan edisi Isnin 10 Ogos 2026. Okey, apa khabar kita semua ni? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, untuk jam yang terakhir tu kami akan kongsikan berkenaan dengan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Jadi apa cerita yang akan kami kongsikan selepas tu? Ilek, kita lain dulu. Lagu dari Hazama, Semacam Pandora. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM dalam segmen Kuasa 2. Apa ceritanya Tok Tik? Cerita-cerita berkenaan dengan artis yang kami nak kongsikan Tok, berkenaan dengan penyanyi Aisyah Redno yang bengang lagu Tak Adil dituduh dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Ha, jadi Aisyah pun mempertahankanlah hasil karyanya ya. Dan Aisyah ada madah tuduhan ya Tik, bukan aja menggores hatinya, malah seolah-olah menafikan segala usaha dan pengorbanan yang dicurahkan ketika menghasilkan lagu berkenaan. Jadi dalam perkongsian sama, Aisyah turut memuat naik screenshot memaparkan komen seorang netizen tu Tik, yang mendakwa lagu Tak Adil dihasilkan menggunakan teknologi AI. Tegas Aisyah, nyanyi impun pun si mahir menggunakan aplikasi atau perisian AI ya untuk menghasilkan lagu, sekaligus yang menyifatkan tuduhan Yatik si berasas. Tapi tuduhan Yatik seedah sikit pun mematahkan semangatnya, sebaliknya menjadikan pembakar semangat untuk memberikan persembahan terbaik di pentas AJL 40. Penat-penatnya menangis tu hari dua malam, katanya 2 jam 2 saat untuk dapatkan inspirasi tulis lagu daripada pengalaman patah hati. Lepas ya adiknya katanya tariknya masuk ke studio dan sidak dua pun tulis lagu ketika sama-sama sedang patah hati, sampai demam-demam rakam demo pukul 3 pagi, kata Aisyah. Janganlah macam ya tuduh Aisyah Redno gunakan aplikasi AI untuk menulis lagu. Jomlah kita layan lagu Tak Adil dan juga Jeda dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa Dua. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Usop tu meminta orang ramai agar tidak salah faham berhubung dengan luahan hati yang ditulis oleh isterinya iaitu Nur Fatihah Ahmad Hashim menerusi laman sosial. Menegaskan caption ya, saya ada kaitan pun dengan rumah tangga sidaknya, dan Usop menjelaskan hubungannya dengan isterinya berada dalam keadaan yang baik baik sahaja. Okey, menurut Usop, perkongsian tu hanyalah kata-kata semangat daripada isteri yang mahu memberikan sokongan terhadap perjalanan kerjaya seninya, dan menyedari setiap kata-kata atau tindakan sidaknya bakal menjadi perhatian. Usop juga dah menasihati isterinya agar tidak membuat sebarang perkongsian yang boleh menimbulkan tanda tanya. Kata Usop, isterinya nang suka molah posting macam ya. Kadang-kadang ayat copy paste daripada ChatGPT pun dijadikan status katanya. Sebelum tu, isteri Usop Fatihah menerusi satu hantaran di Instagram, ada berkongsi caption luahan beserta gambar bersama dua orang anak sidaknya. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Usop Sayangi Dia dan Jiwa Mungkir. Hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, sampai di sini kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM edisi Isnin 10 Ogos 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu teh menemani dari pukul 9 malam teh sampailah ke jam tu. Dan tugasan kami akan berakhir pada pukul 12.30 malam gelap. Okey, selamat 3 jam tu teh kita orang menemani kami dan kita orang dah kongsikan juga ucapan kita orang, lagu permintaan. Mungkin ada komen-komen yang kami isi sempat nak baca untuk malam tu. Siapa kelak di dan pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lain ya. Okey, apapun kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam, terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan kami di

0: jangan lupa like Siraman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Siraman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Lanceremon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Iza pada hari ini di dalam layan Sri Aman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi

0: Jangan lupa Lansiraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lansiraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
1: everybody. Jom layan Lansiraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucat. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam.

menghibur, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, layan Siaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake
2: Tahukah anda buah tembikai sering dijadikan pencuci mulut? Buah tembikai kaya dengan nutrien seperti kalium, vitamin A, vitamin C serta antioksidan. Selain itu, kandungan air yang tinggi dalam buah tersebut membantu seseorang lebih kenyang selepas makan buah berkenaan. Oleh itu, di antara manfaat buah tembikai yang ingin saya kongsikan untuk anda yang mana membantu fungsi otot, menyokong sistem imuniti badan, mengawal tekanan darah, membantu kesihatan jantung, baik untuk kesihatan kulit dan mata, membantu mengurangkan risiko kanser dan membantu mengekalkan hidrasi badan. Makan buah-buahan berjus seperti tembikai untuk mengekalkan status hidrasi tubuh semasa cuaca panas. Itu ditadi perkongsian Izzah untuk anda dan terus layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam.

0: Siraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lensremon FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam sehingga

di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jangan lupa, Lensiaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Suria Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jewel, Lensremon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang kedua ini di dalam layan Suria Man FM. Nah, sebelum Iza kongsikan lagi di antara info-info ataupun hebahan semasa untuk anda, apa kata kita layan dahulu lagu ini?
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi di

0: Jangan lupa dan Siraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinspirasi.

0: Lensreman FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Papa Lansiriman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Satu lagi perkongsian yang ingin Iza kongsikan untuk anda adalah berkenaan dengan pelbagai warna semula jadi dalam pengambilan diet harian kita, yang mana khasiat pengambilan buah dan sayuran berwarna merah dapat membantu meningkatkan kesihatan jantung, membantu melindungi kerosakan sel dan membantu mengurangkan risiko kanser. Itu dia tadi khasiat pengambilan buah dan sayuran berwarna

0: Jul, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, layan Syaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Wait.

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layang Sri

0: Lupa dan Sri Aman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang ketiga ini di dalam Layan Sri Aman FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada hari ini, dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Layan Sri Aman FM.
2: Jomlah kita dengarkan Layan Sri Aman FM 12.30 malam sehingga

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.

0: Lansiri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lansiri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Lansiri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, Lenfon Ketu. Jangan lupa, Lens Syaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Steel, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: pada pembentukan karies gigi. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk menghadkan pengambilan makanan tinggi gula agar kekal sehat dengan menggantikan dengan hidangan yang lebih sehat seperti buah-buahan. 7 langkah bijak mengurangkan gula. Yang pertama, minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat 3 dalam 1 ataupun cordial. Hadkan pengambilan kuih atau kek yang manis atau bersalut gula. Baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Elakkan snack tinggi gula antara waktu makan utama dan waktu sebelum tidur. Makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan akhir sekali, pilih produk berlabel rendah gula dan bebas gula. Sediakan ataupun masak makanan dan minuman sendiri di rumah agar dapat mengawal penggunaan gula.
1: Hai, Landphone Ketul. Jangan lupa, Land Sri Aman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
2: Wake up everybody!
3: Jom layan Sri Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berimpak.

Setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini di dalam layan Sri Aman FM. Sehingga bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Ni katakan, apakah domain pembangunan kendiri? Ya, yang paling pentingnya penghargaan kendiri kita. Apabila kita melakukan benda yang hebat, kita mesti berterima kasih kepada ketempun. Mungkin kita nak muji ketempun, puji ketempun lah. Ya, mungkin kita nak harap puji lain aja. Si ada, hebat juga aku tu. Dapat kumpulah benda macam tu. Cukup lah. Ya, kita nak minta puji orang aja. Minta maaf aja. Kemudian, motivasi kita hebat. Ya, bila mula kerja, walaupun usia dah meningkat, tetap bersemangat. Di pejabat, di rumah kita tetap bersemangat. Hari-hari yang mendatang menjadi hebat selalu. Ya, jangan hari itu, hebat. Esok, monyok muka. Biarlah. Bila kita di office, meja kita yayas. Kita yayas betul-betul lah. Ya, agar kita semangat. Datang kerja di office. Bila semangat, bila motivasi kita tinggi, insyaAllah kerja kita hebat. Kemudian, emosi kita mesti dijaga. Banyak orang sakit kerana emosinya tak dijaganya. Kejap-kejap manas. Pagi-pagi okey. Kos hulu. Dah masam muka. Tuan-tuan puan sekalian, apabila kita senyum, ya, kita sadar duit pun, wah ingat kita ada duit. Jadi, emosi mesti dijaga. Janganlah bila di opis manas, pulang ke rumah manas, nanggar muka kawan manas, nanggar kereta, tak diwasuk manas. Nah, ini membawa penyakit. Kami kita nak membangunkan negeri tempun. Manusia yang hebat adalah manusia yang mempunyai kecerdasan emosi yang hebat. Boleh bergaul dengan orang, ngisi milih kawan. Harap-haraplah. Tiada berlaku kemurungan. Banyaklah berlaku kena itu. Jadi, mun kita tu sebenarnya dapat menghilangkan tekanan. Ya, dapat menghilangkan, melegakan diri tempun. Ya, dengan keadaan yang ada kena itu. Kos hidup tinggi. Ya, saya faham dah dang. Ya, perintah kita banyak nulung. Bantuan itulah diberi oleh perintah. Jadi, sumber konsep kendiri itu. Ya, kita kena tahu. Jadi, sumbernya pertamanya, pandangan orang lain terhadap kita. Memanglah pandangan orang terhadap kita beza-beza. Saya dah ada hawai. Kawan memangnya benda yang bagusnya nanggah kita. Mengusuh kita. Najai saja, sudah bagus. Kemudian perbandingan dengan orang lain. Saya selalu mandah, jangan nak jadi orang lain. Siapa? Kita lain. Kemudian yang penting, tanggapan diri sendiri pada ketempun. Kita anggap kita hebat. Hebatlah insyaAllah. Ya, kita anggap kita tu handsome. Handsome lah. Ya, ketempun dah takut dengan muka ketempun di cermin. Minta maaf je lah. Jadi, semuanya bergantung pada penilaian ketempun kepada diri ketempun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Sanuyah binti Marai, juruterapi pergigian dari Klinik Pergigian Petrajaya, bersama saya dalam segmen Ais Sihat Sarawak FM. Hari ini kita akan berkongsi mengenai satu topik yang sangat penting, iaitu karies gigi dalam kalangan kanak-kanak kecil atau toddlers, serta langkah-langkah pencegahan kesihatan pergigian yang boleh diamalkan oleh setiap keluarga. Ramai ibu bapa beranggapan bahawa gigi susu tidak begitu penting kerana akhirnya akan tanggal dan digantikan dengan gigi kekal. Sebenarnya, tanggapan ini kurang tepat. Gigi susu memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu anak mengunyah makanan dengan baik. Untuk dengan jelas, mengekalkan ruang untuk pertumbuhan gigi kekal dan menyumbang kepada perkembangan fizikal dan keyakinan diri kanak-kanak. Apabila gigi susu rosak akibat karies gigi, anak mungkin mengalami sakit gigi, sukar makan, kurang tidur, mudah meragam dan boleh mengalami gangguan pertumbuhan kerana pengambilan makanan yang tidak mencukupi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil-hasil, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Dalam iTech hari ini, telefon pintar OpenAI dengan chip khas dijangka tiba pada 2028.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into iTech.
2: Start. It's game time. Hi, hello guys. Menurut laporan terbaru, OpenAI kini sedang membangunkan sebuah telefon pintar dengan kepercayaan Agentic AI sebenar yang dijangka memasuki fasa pengeluaran besar-besaran sekitar 2028. Peranti ini dilaporkan akan menawarkan AI secara terus pada peranti untuk tugasan asas. Manakala proses lebih berat akan diproses melalui awan. Bagi perkakasan, OpenAI dikatakan bekerjasama dengan MediaTek dan Qualcomm untuk membangunkan chip khas dengan Luxshare dilantik sebagai rakan eksklusif bagi reka bentuk bersama dan pembuatan. Perubahan paling ketara adalah pada antaramuka di mana telefon ini dikatakan tidak lagi menggunakan sistem berasaskan aplikasi seperti biasa. Sebaliknya, ia akan memperkenalkan konsep task stream dengan paparan berpusat yang menunjukkan tugasan serta statusnya secara langsung pada skrin utama tanpa perlu buka app berasingan. Laporan sama turut menyatakan OpenAI akan membina ekosistem agentic AI baharu dengan sokongan pembangun pihak ketiga selain menekankan keperluan peranti untuk sentiasa memahami konteks pengguna secara berterusan. Ia memberi gambaran kepada fungsi AI sentiasa aktif pada peringkat chip yang berpotensi mengubah cara interaksi pengguna dengan peranti harian. OpenAI juga dijangka akan menggabungkan langganan AI mereka bersama peranti ini sebagai sebahagian pakej penggunaan. So, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surah FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk ciri AI terkini.
4: Now back to the music.
5: Station. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dan pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernahkah kita terfikir mengapa para ulama masih mengkaji sebuah kitab hadis yang ditulis lebih 1000 tahun dahulu, sedangkan sudah ada 5 kitab hadis besar sebelumnya? Jawapannya terletak pada sumbangan luar biasa, iaitu Al-Imam Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwini. Melalui karya agungnya Sunan Ibn Majah, beliau tidak sekadar mengulangi hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh para imam sebelumnya. Sebaliknya, kitab ini mengandungi sejumlah riwayat tambahan yang tidak terdapat dalam 5 kitab hadis utama yang lain. Riwayat tambahan ini dikenali oleh para ulama sebagai Zawaid Ibn Majah. Kepentingan begitu besar sehingga Al-Hafiz Al-Busiri menyusun sebuah karya khusus berjudul Misbah Zujajah fi Zawaid Ibn Majah untuk mengkaji riwayat-riwayat tersebut. Inilah yang membezakan Imam Ibn Majah daripada tokoh-tokoh sebelumnya. Beliau melengkapkan khazanah sunnah dengan menghimpunkan riwayat-riwayat yang membuka ruang kepada para ulama untuk membuat semakan, perbandingan dan penilaian yang lebih menyeluruh. Walaupun para ulama menjelaskan bahawa Sunan Ibn Majah mengandungi hadis sahih, hasan dan juga sebahagian hadis dhaif, nilai kitab ini tetap besar kerana sumbangannya di dalam memperkayakan warisan hadis Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Imam Ibn Majah ini mengajar kita bahawa setiap orang boleh menyumbang mengikut kemampuan masing-masing. Tidak semestinya menjadikan orang pertama untuk memberi manfaat. Kadangkala melengkapkan usaha orang lain juga merupakan satu jasa yang besar dalam pekerjaan, keluarga maupun masyarakat. Tidak sekali-kali untuk mencari kemasyhuran. Jadilah insan yang melengkapkan kebaikan yang telah dimulakan oleh orang lain. Semoga Allah menjadikan kita di dalam kalangan mereka yang menyampaikan ilmu dengan amanah, menghargai usaha para ulama dan sentiasa menyumbang kepada agama mengikut kemampuan yang dikurniakan. Sekian untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di episod Sumur Inspirasi yang akan datang. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari tu Sirah Pilihan kita akan ceritakan perjalanan Nabi ke Syam kali kedua pula. Di mana dia akan kita cerita Nabi pergi Syam dengan bapa saudaranya Abu Talib. Kali tu Nabi pergi Syam dengan harta perniagaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid tu nya seorang bangsawan Quraisy, perempuan yang mulia, suci, terpelihara dan memiliki harta yang banyak. Sehingga kan orang yang berbisnes di Mekah ya, kebanyakannya guna modal Sayyidah Khadijah. Cuma pada satu hari Khadijah tu nya dengar tentang Nabi tu seorang yang jujur, seorang yang amanah, satu kata benar, akhlak pun mulia sehingga digelarkan dengan gelaran Al-Amin. Jadi Khadijah pun ada yang minta baginda, yang macam offer lah kerja. Jadi panggil Nabi untuk uruskan hartanya di Syam. Maka Nabi pun accept the offer, pun keluar pergi ke Syam bersama dengan hamba milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah tu FYI nya adalah lelaki, bukan perempuan lah. Maisarah tu lelaki. So cidanya pun pergi ke Syam, cidanya berteduh di bawah pokok dan berdekatan dengan tempat bertapa Rahib Bahira tadi yang kita cerita pada Nabi pergi ke Syam awal tadi. Maka Rahib Bahira pergi ke Maisarah dan tanya tentang Nabi. Dia pun cerita bla bla bla. Maka Rahib pun badah, tiada seorang pun yang turun dari pokok tu melainkan yang seorang Nabi. Makanya pun macamnya ambil endah si endah lah. Cuma setelah Nabi berniaga di Syam, Nabi dapat untung yang sangat besar kerana dia bersikap jujur, maka Allah beri keberkatan padanya. Maka pada ketika pulang ya, Maisarah takjub dengan satu perkara, iaitu ketika panas terik sebenarnya dalam perjalanan pulang ya, awan sentiasa ikut Nabi, sentiasa menaungi dan melindungi Rasulullah daripada panas. Dan dia takjub dengan benda ya, benda yang dah mula-mula takjub oleh Maisarah. Dia takjub lagi dengan sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pulang, Maisarah pun ceritalah, kata bahasa kita berporet lah, hanya berporet dengan Sayyidah Khadijah apa yang dia telah saksikan daripada akhlak Nabi dan perkara yang berlaku kepada Nabi. Lalu Khadijah pun fall in love, kata kita, yang dah nyamuk kahwin dengan Nabi. Dan the rest is history lah. Sayyidah Khadijah pun berkahwin dengan Nabi SAW habis peristiwa tu setelah 2 bulan. Nabi pulang je daripada Syam, 2 bulan kemudian they married lah dan mendapat anak dan sebagainya. Ya, ceritanya lebih panjang, cuma itu adalah sedikit daripada ringkasan kisah tersebut. Okey, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: Lantun at Wahyo.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 63 hingga ayat 65 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi, dan Ibrah akan disampaikan oleh Ustaz Syed Muhammad Fauzi bin Wan Yusuf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul ardu mukhdharah inna Allaha latiifun khabiir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menghayati tanda-tanda kebesaran Allah melalui nikmat yang diberikan kepada kita. Dalam kehidupan ini, setiap perkara yang kita nikmati adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 63. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu bumi menjadi hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa turunnya hujan bukan sekadar fenomena alam, tetapi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan air hujan, bumi yang kering menjadi subur, tumbuhan hidup dan manusia mendapat sumber kehidupan. Dalam ayat yang ke-64, Allah menjelaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Kita sebagai manusia hanyalah pemegang amanah terhadap segala nikmat yang diberikan. Seterusnya, dalam ayat yang ke-65, Allah menyebut bahwa Dia telah memudahkan segala yang ada di bumi untuk manusia. Daratan, lautan, kenderaan dan pelbagai kemudahan, semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, nikmat Allah yang terlalu banyak untuk dihitung. Oleh itu, marilah kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tetapi juga dengan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sentiasa menyedari bahawa setiap nikmat yang kita miliki adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Jelajah dengan kami orang di Sarawak FM, Selangau 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar yang terbaik

Sejahtera, selamat pagi adik kakak yang mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Alhamdulillah, use the Lone Ranger teman kita untuk pagi tu. Jai, jangan ditanya, yang korang sihat. Sama-sama kita mendoakan DJ Jai, semoga dipermudahkan urusannya, diberi kesihatan tubuh badan lah. InsyaAllah, masa tu nya satu family lah, demam. Jadi kita doakan semoga sintaknya satu family ya, sihat walafiat, tak jamin. Okey, untuk pagi tu, use the Lone Ranger ke teman kita orang. Saya seorang-seorang saja di konti masa ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita orang yang menonton, yang mendengar untuk pagi tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan sentiasalah berhati-hati dalam perjalanan kita orang ataupun ke mana-mana destinasi. Kurangkan aktiviti di luar lah. Kurangkan aktiviti di luar. Madangkan kita itu pun kita dah faham. Kita nanggap pun kabur-kabur. Jauh upah gaya. Sebab musim jerebu. Okay. Kalau dilihat saya awal. Dilihat pagi tadi bacaan indeks pencemaran udara di Serian lah, di IPD Serian paling teruk lah, 189 bacaannya. Manakala di Semahan 171, di Kuching 16 lebih. Yeah, di tempat-tempat lain 15 lebih lah. Jadi sentiasa berhati-hati, jaga kesihatan. Jangan lupa kita orang mun ada mask, pakai mask. Merasa diri ampus ke apa indah, pakailah mask ya. Pakai pelitup muka. Lepas ya, air jangan kurang. Sebab apabila panas bercampur dengan jerebu, rasa kering tu, rasa kering. Jadi ya, banyakkan minum air. Dan pastikan anak-anak kita ya, kurangkan aktiviti di luar lah. Sebab musim jerebu tu tak apa-apa bagus. Jadi hati-hatilah kita orang lah. Setiap apa yang kita orang pola, sentiasalah berhati-hati. Alright. Jadi insyaAllah you sekarang kita orang sampai pukul 10 pagi kelak. Selama 4 jam saya akan bersama kita orang di Konti Surah FM tu. Tapi sebelum dia, jom kita nak berhibur dulu sebab tu. Sebelum kita dengarkan Aura Pagi, Aura Pagi pagi tu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Sabri bin Wahid. Pagi tu tajuknya rezeki itu milik Allah. Sebelum kita dengarkan apa perkongsian daripada Ustaz Sabri, jom dengarkan Amal Haikal Gila Bayang, khas untuk kita orang yang tengah memandu. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Oda Gelanggang Rasa, khas untuk kita orang. Jom kita layan di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita. Pagi Kita.

0: Kame Iman.
1: Kame Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita ada aura pagi pagi tu. Jadi kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Sabri bin Wahid. Tajuknya rezeki itu milik Allah. Macam ni perkongsiannya, jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Yus pagi tak katanya solo, pagi tak tengah banyak.
1: Oh, solo
2: pagi khas. Nan hebat, hebat.
1: Mana korang sihat, demam?
2: Oh, kita doakan DJ Jan lah.
1: DJ Jan.
2: Mudah-mudahan diberi keafiatan, keselamatan dan pulih seperti sedia kala lah, insyaAllah.
1: Amin, amin.
2: Amin, amin.
1: Jadi tajuk pagi tu tadi, rezeki itu milik Allah. Macam ni perkongsian kita Ustaz, silakan Ustaz.
2: Terima kasih DJ Yus pagi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kerahmatan keberkatan dalam mana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah untuk kita selangkah lagi menyedut udara yang dikurniakan Allah. Dan tajuk yang kita nak bincang seketika pada pagi ini, sebagaimana yang diberitahu oleh DJ Yus yang hebat solo pada pagi ini, dia kan, mudah-mudahan insyaAllah dapat melunaskan tugasnya sehingga selesai, iaitu rezeki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya, sebagaimana kita maklum, setelah mana kita berada dalam kandungan ibu 120 hari, di sana datanglah malaikat akan menulis segala apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dia akan meniup ruh di dalam rahim ibu tersebut kepada bayi tersebut, dan ditentukan rezeki, ajal maut, jodoh pertemuan, tanah perkuburan.

0: Semua itu celaka dan bahagia dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila sebut sahaja rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu maha adil. Ia tidak memilih sesiapa pun. Akan tetapi di atas kerahmatan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, semua makhluk Allah akan mendapat rezekinya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Sebagaimana dia beritahu, sesuatu makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ini daripada sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya, itu Allah Subhanahu wa Taala telah pun menanggung segala rezekinya. Sebab itu semuanya itu telah pun termaktub di dalam Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa Taala. Oleh itu kita sebagai manusia sudah pastinya janganlah kita rasa risau tentang rezeki, kerana Allah telah pun menentukan rezeki kita. Cuma di sana bagi kita, yang pertama sekali dia diberi kuasa ikhtiari, iaitu kita perbanyakkan doa. Apa sahaja yang kita minta, insya-Allah Allah makbulkan. Ini yang diberi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum, minta dengan aku tunaikan. Akan tetapi setengah-setengah doa kita mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ingatlah, sesungguhnya walaupun Allah tidak makbulkan doa tersebut, sesungguhnya Allah telah pun mencukupi segala apa yang ada di sekeliling kita. Allahu kafi, Rabbunal kafi, iaitu Allah itu maha mencukupi, dan Allah adalah Tuhan yang paling-paling mencukupi kepada diri kita, khususnya sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita tahu bahawa apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya adalah dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap apa yang dikurniakan dalam diri kita sendiri, iaitu daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, semuanya itu adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan ketenangan jiwa, Allah berikan kesihatan, Allah berikan adik ibu ayah, itulah semuanya adalah rezeki. Kalau kita nak bincang bab rezeki ini, cukup begitu luas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana kita kena ingat, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia ini, pastinya di sana dilapitkan dengan amanah. Sebab itu apa yang kita dapat ini bukan sekadar kita boleh enjoy begitu saja. Kita mestilah mengikut urutan dan turutan sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan harta benda yang kita miliki. Khususnya itu apabila cukup haul dan nisab, kita hendaklah mengeluarkan zakat, iaitu sebagai pembersihan harta benda kita. Sebab itu bagi kita, rezeki ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diberi saja-saja macam tu. Ya, orang kaya jangan kita bangga dengan kekayaan kita, orang yang pada pangkat jangan bangga dengan pangkat kita sehingga kita menghina orang lain. Dan di sana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Selagi mana banyak yang kita dapat rezeki, selagi itulah persoalan akan banyak timbul. Akan tetapi kalaulah kita rezeki kita kurang, insya-Allah di sana pertanyaan adalah kurang sedikit daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kesempatan yang ada ini, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Allah berikan kepada kita ini, maka hendaklah kita redha. Dan yang pertama, yang kedua, hendaklah kita syukur. Barulah kita akan mendapat manfaat dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kita tersebut. Dan ingat, apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita diberi kuasa ikhtiari untuk berusaha, berdoa untuk mencari rezeki tersebut. Dan kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau kita tidak dapat apa yang kita pohon, janganlah kita suuzon dengan Allah, bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba lagi dan cuba lagi, insya-Allah di lain masa Allah Taala akan beri suatu kehebatan kepada makhluknya, kalau tidak di dunia ini, dan di akhirat pasti diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya ingat sekadar itu dulu DJ Yus, sedap dengannya dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita doa ada manfaatnya kita bersama, dan doa juga mudah-mudahan ada nilai yang paling yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh berkat ini, insya-Allah. Itu saja rasanya DJ Yus.
1: Terima kasih Ustaz datang perkongsian. Insya-Allah ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Insya-Allah DJ Yus, kita akan jumpa lagi, mudah-mudahan. Amin.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Macam biasa lah. Macam biasa, ada orang talian berita keluarga kita buka. Talian berita keluarga kita buka untuk yang ingin menyampaikan berita keluarga. Dua talian macam biasa, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi talian berita keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan jangan lupa 7 pagi kita akan dapat ikuti, utama 7 pagi. Dan untuk makluman kita orang, talian berita keluarga kita buka bukan untuk berita kematian aja, tapi sekiranya ada nak mencari waris yang dah lama si berjumpa, cari waris ataupun nak memaklumkan ada sanak saudara yang sakit tenat pun boleh. Jadi kita boleh maklumkanlah kepada seluruh keluarga yang mendengar Sarawak FM. Jadi boleh hubungilah talian yang sama. Saya ulang lagi, kita orang boleh simpan nombor telefon tu, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi ya, dua talian berita keluarga yang kita aktifkan sehingga jam 6.55 minit pagi. Jadi sekiranya ada berita keluarga, boleh hubungi taliannya. InsyaAllah kita orang boleh nyampe salamnya supaya didengar oleh sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang jauh maupun yang dekat. Okey.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik,

0: Tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerah.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, terima kasih untuk kita orang yang tu mendengarkan Surah FM. Kita pun nak tahu juga lah keadaan cuaca kita untuk hari itu. Jadi kita bersamakan dengan Kamal dari Med Malaysia Sarawak yang dah pun berada di talian. Halo, assalamualaikum Kamal.
2: Hello, waalaikumsalam.
1: Jadi macam ni lah keadaan cuaca kita untuk hari itu. Silakan Kamal.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangkakan keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, keadaan cuaca berjerebu masih dijangkakan bagi semua bahagian. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat laut selaju 20 hingga 30 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum itu 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih, Kamal. Selamat tugas.
2: Selamat.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: 2020.
1: Alright, terima kasih untuk semua yang mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Masih lagi Yus teman kita orang lah untuk jam yang kedua. Kini itu pun dah pukul 7.30 pagi. Terima kasih kepada semua yang mengikuti Surah FM. Asyik kira di sini-sini kita orang berada pagi itu. Semoga kita orang dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki kita orang lah. Sekali lagi saya nak ingatkan kita orang hati-hati dalam pemanduan kita orang. Mungkin ada di kawasan-kawasan kita orang kini itu jerbu agak tebal, menyukarkan pandangan kita untuk memandu lah. Jadi berhati-hati dan jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar ya. Okey. Jadi untuk trending pagi tu saya nak bercerita pasal tu kisah lelaki lah, seorang lelaki tu nak menjejak sahabat pena selepas 24 tahun terpisah. Jadi pengembaraan 3000 km akhirnya bawa sinar bekas guru bagi petunjuk. Bayangkan 3000 km oh. Hu, jauh perjalanannya semata-mata nak cari rakan penanya kan. Itulah kisahnya tik. Itu demi sebuah kenangan manislah zaman persekolahan. Seorang lelaki itu sanggup mengembara sejauh 3,000 km.

0: ke Inner Mongolia semata-mata nak cari sahabat penanya yang dikenalinya 24 tahun yang lepas lah. Kisah tu bermula apabila lelaki yang berusia 40 tahun ni nya mengenali lah seorang gadis yang menggunakan nama samaran Ice Rain, menerusi satu aplikasi sembang ketika masing-masing di bangku sekolah menengah pada tahun 2002. Ketika ya nya menghantar surat kepada gadis ya, bagi menceritakanlah keindahan negaranya, macamnya juga dengan Ice Rain yang membalas dengan gambaran indah kehidupan di padang rumput Inner Mongolia. Namun hubungan sianya terputus selepas masing-masing melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah atas. Lelaki yang dikenali sebagai Lee Zichong yang berasal dari wilayah autonomi Guangxi Zhuang, dan kita itu bekerja di Shenzhen, Guangdong. Bagaimanapun, ya si pernah melupakan memori ialah. Jadi tahun 2023, kenangan lamanya bersama Ice Rain kembali berputik lah apabila Lee melintasi kawasan Inner Mongolia sewaktu melakukan pengembaraan merentas China. Jadinya pun terpanggil lah, teringatlah kisah silamnya nak. Dan akhirnya dia kembali ke kawasannya bersama ibu bapaknya pada Jun lalu, selepas meneruskan misi khas ke Arun Banner demi mencari Ice Rain. Dan berdasarkan maklumat dalam surat lamaknya, Lee akhirnya berjaya menjejaki bekas guru sekolah menengah Ice Rain yang memberitahu bahawa gadis berkenaan merupakan seorang yang peramah dan banyak bercakap. Jadi kisah pengembaraan Lee yang dikongsikan di media sosial mendapat sambutan hangatlah apabila meraih lebih 62,000 tanda sukar dan 7,000 komen. Sekaligus mencetuskan nostalgia dalam kalangan netizen yang pernah mempunyai sahabat pena. Jadi Lee bagaimanapun menegaskan pencariannya bukan untuk mengganggu kehidupan sahabat lamanya, sebaliknya sekadar untuk mengenang memori zaman remaja. Dia adalah sahabat paling jauh yang saya kenali ketika itu. Saya mahu menghargai kenangan indah zaman muda. Dialah sedikit berkaitan dengan trending kita untuk pagi tu. Lelaki jejak sahabat pena selepas 24 tahun terpisah. Bayangkan. Pahal nama yang dah muncul. Okeylah. Ya adalah trending kita untuk pagi tu. Semoga kata orang apa yang berlaku ya ada tibanya lah. Kadang-kadang kita tu mencari kawan ataupun terpisah dengan kawan lama, sebenarnya kita nak mengingatkan memori zaman kita. Mungkin zaman remaja kot. Ataupun zaman kanak-kanak. Apabila bertemu dengan kawan-kawan lama, pasti cerita-cerita lama yang akan keluar. Si ada cerita-cerita baru. Mesti cerita-cerita kenangan-kenangan lama yang akan keluar kan. Jadi, ya adalah trending kita untuk pagi tapal. Semua keluar nama Chong tu. Okay? Okay, ya adalah trending kita untuk pagi tu. Dan macam biasa, insyaAllah lepas tu, kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Tapi sebelum dia, kita nak layan dulu. Kita nak dengarkan lagu. Selepas tu, daripada Hubeis Tang, The Reason khas untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: aman kok pilih utoman. Tuh mesti silanya. Kopi yang jenna.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Jaga Allah.
2: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
3: Okey, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Lesung padi, Mak Datuk. Lesung padi sebenarnya. Okeylah, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu lah. Ada dua akhbar tempatan. Di tangan saya tu memang adalah Tusan Borneo dan Sorak Sarawak. Saya nak mulakan dengan Sorak Sarawak dulu. Okey, apa yang dibuatkan di muka depan Sorak Sarawak? Pertahankan juara, jangan fikir insentif. Yang tadi dimuatkan, selainnya juga tidak ada masalah guna 82 kerusi. Dan kita lihat apa yang termuat di dalam. Di Kuching tu, ambil langkah pencegahan awal. Jerbu rentas sempadan, hentikan aktiviti pembakaran terbuka. Seterusnya, apa yang dimuatkan, Risda beli 8,328 tan getah, Sarawak sumbang 183 tan. Selainnya, Pro DR buka peluang pendidikan di Kuching juga, agih kerusi parlimen secara adil. Seterusnya, misi pertahankan juara, bawa mentaliti juara, jangan fikir insentif. Seterusnya, pembinaan velodrome di Lulus. Wuh, terbaiklah, dah ada velodrome kelas selama lagi. Okey, seterusnya apa yang dimuatkan, 35 juta penduduk Borneo, pasaran besar Sarawak, bangunkan kemudahan penginapan, fasiliti. Selainnya juga, gabungkan teknologi termaju sistem digital hospital generasi baru. Selainnya, Regency Specialist Hospital Kuching, wujudkan 1,000 peluang pekerjaan. Selainnya juga, apa yang dimuatkan di Kuching, rapat pemimpin dengan belia. Di Bintulu, kuasai AI teknologi baharu. Antara lain, apa yang dibuatkan, sistem hybrid pacu pertanian Sarawak atau di Tanjung Manis. Selainnya, di Kuching santuni 50 ibu baru. Di Mukah, Sarawak mahu proses adil telus. Di Kota Semarahan, kebocoran paip ganggu bekalan air. Di Kuching, di jail 9 bulan bantu lupus harta curi. Selain itu juga, 48 wanita kuasai seni sugu tinggi. Di Kuching, retro Zumba sasar 1,000 penyertaan. Ya, antaranya. Selain itu juga, untuk ruangan sukan, apa dimuatkan, pastikan lagu Ibu Pertiwiku bergema. Itu antaranya, itu untuk sukma lah. Seterusnya, apa dimuatkan, Liga Super 2026-2027, JTT hampir benam Chelsea. Antara yang menjadi tumpuan hari Ahad ya tenau, pertemuan di antara Chelsea dan JDT lah, berkesudahan seri tiga sama. Seterusnya, tidak pernah jemu buat kejutan. Dan tadinya 6 gol hiburkan 28,000 penonton. Atau yang kata orang tu, kelab FIFA Chelsea ya, dan JDT tu, terikat tiga sama dalam aksi persahabatan antarabangsa di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Putri. Tahniah. Selainnya juga, penimbuatkan kontijen para sasar 70 emas. Seterusnya, apa yang dibuatkan di ruangan sukan, sana nangga juga. Era Infantino sudah berakhir. Gui Marias, senjata baru Arsenal. Liga Perdana Inggeris, Liverpool masih tumpul. Saya ulang sekali lagi, Liga Perdana Inggeris, Liverpool masih tumpul. Okey, antara lainnya juga apa dimuatkan, tenis klasik jemputan PTBS, Titan SS pertahan juara, kejohanan MSS Sarawak ditangguh. Ya, antara yang dimuatkan di ruangan sukan. Okey. Antara lainnya juga apa yang dimuatkan di utusan Borneo. Okey, Liverpool masih tumpul. Selain itu juga, apa dimakan di muka depan utusan Borneo, Tun Wan Junaidi dijemput ke sambutan Hari Kebangsaan di Kapit. Sarawak mahu pertahan kejuaraan GPS. Tiada masalah jika PRN masih guna 82 kerusi DUN. Seterusnya, naik taraf lapangan terbang Miri bernilai RM445 juta siap menjelang 2030. Seterusnya, apa yang dibuatkan di dalam Susan Borneo Hospital, pakar bantu Sarawak tarik pelancong perubatan. Antaranya juga Jerbu, rakyat Sarawak dinasihatkan patuhi arahan dan panduan dikeluarkan JPBNS. Seterusnya, Hospital Pakar Regensi Kuching sedia lebih 1,000 peluang pekerjaan. Kerajaan Sarawak beri jaminan sedia insentif kepada atlet menang pingat. Sarawak, Slovakia teroka potensi kerjasama ekonomi baru. Di Kuching, keadaan Jerbu di Sarawak kekal pada tahap tidak sihat. 552 kes keganasan rumah tangga direkod pada 2025. 298 kes dilaporkan sehingga Jun 2026 menunjukkan isu ini masih memerlukan tindakan bersepadu. Di Bau, Perak jadikan pembangunan ICQS Surikin penanda aras pembangunan ICQS Pengkalan Hulu. GBPM Negeri Sarawak seru orang ramai hentikan aktiviti pembakaran terbuka. Selainnya, gabungan perubatan moden tradisional Cina rawat kanser. Lebih 100,000 pengunjung meriahkan SKS Sarawak Ku Sayang Sarike 2026. Di Bintulu, jangan tunggu insiden berlaku, saringan sistem penerbangan harus diperketat. Tegas tunjang pastikan belia luar bandar Sarawak tidak ketinggalan arus teknologi. Selainnya juga, Pusat Sains Sarawak mencatat lebih 40,000 pengunjung. ICQS Rikin bakal menjadi pemangkin pembangunan ekonomi pelancongan perdagangan rentas sempadan. Di Bintulu, Jerebu melanda, aspek kesihatan jangan dipandang ringan, kurangkan aktiviti luar. Di Bintulu, Selangor wajar dibagikan kepada 3 dun. Di Miri, pemilik dinasihat periksa meter elektrik premis sewa secara berkala. Ya, antaranya selainnya juga, rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Simpok. Warga emas hilang di Kampung Emperuh Jambu ditemui selamat. Di Sibu, polis mohon saksi kejadian langgar lari remaja di Sibu tampil bantu siasatan. Di Kuching, kelindan lori mengaku membuat laporan palsu dakwa diragut didenda RM1,200. Di Miri, tiga lelaki asing cuba pedaya lelaki tempatan didenda. Di Kuching, lelaki curi dan jual rim kereta dipenjara 9 bulan. Di Sibu, bomba berjaya padamkan kebakaran siling sebelum merebak ke seluruh rumah di Sibu. Di Miri, curi tong gas di gerai, lelaki dipenjara 6 bulan. Selainnya juga, PGRM bukti keprihatinan menjaga kesejahteraan rakyat. Dan banyak lagi sebenarnya antara isi-isi dalam keputusan Borneo. Dan untuk ruangan sukan, JDT pamer aksi cemerlang. Keputusan Seri Tiga Sama menentang Chelsea, gambaran jelas buat pasukan. JDT terlepas kemenangan gol sendiri, Glauder selamatkan maruah Chelsea. Selainnya, Arteta sokong Guimarães untuk mencetuskan sesuatu yang berbeza. Sibu, pasukan Kuching juara kejohanan bola jaring antara bahagian. Selainnya juga, apa yang dimuatkan, Ri Bakina marah ke suku akhir, terbuka Kanada melangkah ke suku 8 terakhir turut serta golf untuk sukan tenis. Di Paris, terbuka Cincinnati cedera lutut kanan, Sina tarik diri. Pengurus Celtic O'Neill terlepas perlawanan menentang Kilmarnock. Digne sertai PSG dengan kontrak 3 tahun. Como tambah calobah dari Chelsea dengan yuran 30 juta euro. Sabah FC kalahkan Kasuka FC 3-0 dalam aksi persahabatan. Ya, antara yang dimuatkanlah di ruangan sukan untuk utusan Borneo untuk pagi itulah. Ada dua akhbar tempatan yang telah saya kongsikan untuk kita orang pada sebelah pagi itulah. Dan macam biasa, jangan lupa 8 pagi kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas 8 pagi. Dan sepasnya, you akan teman kita orang kembalilah untuk pagi itu. Dan sebelumnya, apa kata kita dengarkan dulu Refleksi Diri bersama Dr. Safi'i Haji Lugom, terbitan DJ Jai untuk pagi itu lah. Terbitan DJ Jai. Jadi sama-sama kita dengar apa perkongsian daripada Dr. Safi'i Haji Lugom untuk pagi itu. Jadi untuk kita orang, teruskan mendengar Surah FM, sehati sejiwa. Dan untuk kita orang, terima kasih banyak-banyaklah kerana mendengar Surau FM. Itu begitu. Jom dengarkan Refleksi Diri bersama Dr. Safiq Haji Lugom, terbitan di Jejai. Untuk begitu,
4: mari kita ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Safiq Haji Lugom.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan sekalian. Ya, nak kelakar tentang pembangunan diri itu sebenarnya banyak juga apa di kelakar sebenarnya. Kita nak bangun di kenempun, apakah proses yang dilalui. Yang pentingnya kita sentiasa menilai diri kita pun, kita nangga kekuatan kita pun, kita nangga kelemahan kita pun, kita nangga apakah peluang-peluang ya yang ada, dan kita nangga apakah ancaman-ancaman yang ada. Ya, patutnya kita tahu benda ya. Kita menilai, kita tidak boleh nunggu lagi. Kita nangga kekuatan kita pun ya. Jadi, kita ya hebat dah benda ya. Polahlah. Dan kita mewujudkan rancangan dan pembangunan diri untuk diri kita pun. Silalah kita nunggu lagi, kita mewujudkan rancangan pembangunan kita pun ya. Rancangan apa? Menjaga kesihatan, menjaga pikiran, ya. Kemudian kita dah mulalah boleh ya, yang paling pentingnya kita banyak membaca ya. Kita ada orang dah pencin tu, banyaklah dia melakukan amalan-amalan untuk dibawa balik kelak ya. Apa kali dah Ustaz Madah ya. Banyak kata di dunia tu kita ninggal lah, sudah kita nak ambak ya. Tapi bila ada dunia tu, kita tu nak dapat cari kesenangan, carilah. Tapi jangan lupalah agama kita ya. Jadi kita mewujudkan rancangan pembangunan kita pun. Kemudian kita meningkatkan kemahiran kita pun ya, kemahiran hubungan manusia sekali-sekala lah. Mungkin kita ajak kawan terminum, berkelorak di dekat WhatsApp, sudah masalah. Ada orang komen sikit di WhatsApp, alulep, ada juga bala macam ya. Kadang-kadang kita suka ngeluar benda-benda yang tak tahu apa di WhatsApp. Kadang-kadang kita ngeluarkan benda politik. Apa yang gagal politik? Kita orang politik. Kemudian kita wujudkan rancangan agar wawasan diri kita punya menjadi realiti. Jangan jadi angan-angan je. Ya, kita tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Dewan Rakyat bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tamu Haji TH dari 2014 hingga 2020. Laporan itu antara lain mendedahkan kelemahan tabir urus dan campurtangan politik dalam pengurusan TH. RCI turut mengemukakan 25 syur penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan. Dalam perkembangan berkaitan, Lembaga Tabung Haji disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun sebagai langkah meningkatkan ketelusan serta keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pendekatan seperti dilaksanakan KWSP membolehkan pendeposit menilai prestasi dan pengurusan dana TH secara berkala. Seorang wanita maut manakala anak perempuan dan anak saudaranya cedera selepas motosikal dinaiki mereka terbabit kemalangan. Insiden berlaku di kilometer 123 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan berhampiran Kemasik. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rusli berkata, mangsa berusia 47 tahun meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah di kepala. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai melawan arus sebelum melanggar bahagian hadapan sebuah lori. Kerjasama